0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guangxing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangxing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik sehingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan.

0: pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
1: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
0: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
3: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
4: Kami di sini menerima 3 juta saja. Belanja di asrama haji kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya target kami itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata 6 apel. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
3: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
8: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan

0: menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
1: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
2: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
1: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
2: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
1: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
3: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
1: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
3: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin

0: dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
5: Patrick Berg pada Martin Odegaard pindahkan lagi.

0: Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini, Patrick Nordegaard, dalam kotak penalti, kepada Erling Haaland! Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin dicintai rakyat, sekaligus memperkuat persatuan demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Polri untuk masyarakat, mengabdi tanpa henti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan masih di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti, tepat pada tanggal 1 Juli 2026 ini pendengar, merupakan hari perayaan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada hari ini, yakni di tanggal 1 Juli 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, resmi memperkenalkan tema dan logo Hari Bayangkara ke-80. Logo peringatan tahun ini pendengar mengusung desain angka 80 dengan dominasi warna emas, perak, serta aksen merah putih yang merepresentasikan semangat pengabdian Polri kepada masyarakat. Selain menjadi identitas visual, peringatan Hari Bayangkara, logo tersebut juga mengandung filosofi yang menggambarkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, dan responsif dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Tema tersebut menegaskan seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas negara.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di tanggal 1 Juli 2026 ini, Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan Khataman Al-Quran bersama 80 Hafiz dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan ini tentunya diinisiasi langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Sandi Nugroho. Tepatnya berlangsung di Masjid Al-Aman, Komplek Pakri, Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa malam, setelah sholat isya hingga setelah sholat subuh tadi. Lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran tidak pernah putus pendengar, dan sebanyak 80 hafiz dari berbagai pondok pesantren, rumah tahfiz, dan komunitas penghafal Al-Quran di kota Palembang dan sekitarnya bergantian menyelesaikan bacaan Al-Quran sebagai bentuk doa bersama untuk keselamatan bangsa, keberkahan masyarakat Sumatera Selatan, serta kelancaran pengabdian Polri kepada masyarakat. Dan kami informasikan juga pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung langsung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Piala Dunia Meksiko versus Ekuador. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang pagi.
1: Halo, selamat siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam.

0: Macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa bea cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan bea cukai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk

92,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya. Ini dari upacara Hari Bayangkara ke-80 yang akan melibatkan sekitar 9.000 peserta dari unsur Polri, TNI, dan masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Satlas Korps Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor, yakni pada hari ini Rabu 1 Juli 2026, dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara sebagai inspektur upacara. Wakil Presiden Gibran bersama jajaran Kabinet Merah Putih turut dijadwalkan menghadiri peringatan tersebut. Selain itu pendengar, pimpinan kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan juga dijadwalkan hadir. Kehadiran mereka menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan Anda bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 1 Juli bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara. Ini sebuah momentum penting untuk mengenang lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus juga melakukan refleksi terhadap perjalanan institusi penegak hukum tersebut. Pada tahun 2026, Polri memasuki usia 80 tahun. Tentunya juga ini adalah usia yang menunjukkan kematangan sebuah institusi negara yang memikul amanat konstitusi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat sekaligus juga penegak hukum. Namun tantangan yang dihadapi Polri saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Di satu sisi, masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas, profesional, dan bebas dari diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat juga menghendaki wajah Polri yang lebih humanis, transparan, cepat melayani, serta mampu menghadirkan rasa keadilan. Tantangan tersebut pendengar semakin berat ketika perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, mulai dari penipuan daring, judi online, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoax, hingga transaksi narkotika melalui media sosial dan aplikasi instan lainnya. Sebagai semboyan Polri, Rastra Sewa Kotama, Polri adalah abdi utama bangsa dan negara, dan pada usia ke-80 ini harapan masyarakat semakin besar agar Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, terpercaya, humanis, dan berkeadilan, sehingga benar-benar mampu mengawal Indonesia menuju negara hukum yang demokratis, aman, dan bermartabat.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut. Miss you, baby.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin dicintai rakyat, sekaligus memperkuat persatuan demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Polri untuk masyarakat, mengabdi tanpa henti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh, dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di segmen Cek Fakta kali ini, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari laman Komdigi, setelah dilakukan pengecekan dan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan Komdigi yang berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah Bisa Lewat BPJS dan Kemensos, pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi pendengar, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun pemerintah daerah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kafilah Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menorehkan prestasi pada Musabako Tilawatilah Quran tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Kabupaten Lahat. Dari persaingan 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, Musi Banyuasin berhasil masuk 5 besar dengan raihan 13 trofi penghargaan. Keberhasilan tersebut pendengar menjadi bukti konsistensi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan pembinaan generasi Qur'ani dan para kori dan kori amuba berhasil meraih prestasi di berbagai cabang perlombaan sehingga mengantarkan daerah berjuluk Bumi Serasan Sekate menjadi salah satu kafilah terbaik pada MTQ tingkat provinsi tahun ini.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar program Halo RRI kembali menerima laporan masyarakat dalam siaran edisi Senin 28 Juni 2026 di Pro 1 RRI Palembang. Dalam siaran tersebut, pendengar bernama Ahmad, warga Jalan Mayor Ruslan Palembang, mengeluhkan banyaknya kendaraan roda 4 yang parkir di badan jalan IBA. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas baik pada pagi maupun sore hari, bahkan juga terjadi saat akhir pekan. Menurut Ahmad, sebagian besar pengendara hanya berhenti untuk membeli makanan tanpa turun dari kendaraan. Kebiasaan tersebut menyebabkan antrian kendaraan di badan jalan sehingga mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Ia berharap pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI menghubungi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Charlie Panggarbesi, yang berkoordinasi terkait hal tersebut. Charlie menjelaskan, Satpol PP telah berulang kali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Menurutnya, keberadaan pedagang di tepi jalan mendorong pembeli memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga memicu kemacetan dan mempersempit ruas jalan. Karena itu pendengar, pihaknya telah mengarahkan para pedagang untuk berjualan lebih masuk ke area yang tidak mengganggu lalu lintas. Satpol PP juga meminta para pedagang tidak melayani pembeli yang masih berada di dalam kendaraan karena kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan meski hanya berlangsung beberapa menit. Dan pendengar, informasi terkait program Halo RRI yang menjadi wadah keluhan bagi masyarakat sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi sepanjang program Palembang pagi ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Dwianti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Edisi di hari Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya Aga Duyanti dan juga Della Wawi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar ya, tentunya beragam informasi dan hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin dicintai rakyat, sekaligus memperkuat persatuan demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Polri untuk masyarakat, mengabdi tanpa henti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih,

0: nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
0: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
0: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
0: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan hingga November 2026. Penetapan itu sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran yang meningkat seiring memasuki musim kemarau. Dan mendengar ya, dengan penetapan itu Kabupaten Pali menjadi daerah ke-6 di Sumatera Selatan yang menaikkan status siaga karhutla. Dan menurut Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, Sudirman, penetapan status siaga karhutla di Pali ini berlaku hingga November karena diperkirakan akhir tahun menjadi periode mulainya menurunnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Penetapan status siaga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla, termasuk dengan memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanganan di lapangan. Sebelum Pali, 5 daerah di Sumatera Selatan yang telah menetapkan status siaga karhutla yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan juga Kabupaten Muara Enim. Dan mendengar ya, BPBD Sumatera Selatan terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota lainnya untuk segera menetapkan status siaga karhutla, mengingat Sumatera Selatan diperkirakan akan segera memasuki puncak musim kemarau.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, jadi ya babak 32 besar ini masih berlangsung sengit nih. Jadi ada pertandingan-pertandingan yang sudah berjalan maupun yang akan datang ya di minggu ini. Tentunya pertemuan dua timnas dari negara-negara besar. Dan tentunya ya Anda bisa mendengarkan siaran Piala Dunia di RRI dan juga mengikuti informasi-informasi terupdate mengenai Piala Dunia melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Nah, mendengar ya, kalau kita masih berbicara juga tentang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, ini tidak hanya menyajikan drama perebutan trofi bergengsi, melainkan juga revolusi teknologi penyiaran yang luar biasa. Salah satu inovasi paling viral dan juga mencuri perhatian pecinta sepak bola saat ini adalah penggunaan RevCam atau Referee Body Camera. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, penonton di seluruh dunia bisa merasakan sensasi luar biasa menyaksikan jalannya pertandingan langsung dari sudut pandang wasit utama yang memimpin laga. Dan mendengar ya, dikutip dari FIFA.com, kehadiran teknologi canggih ini bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak oleh badan tertinggi sepak bola dunia tersebut. Menanggapi penerapannya, Direktur Inovasi FIFA Johannes Holzmuzel memberikan pernyataan resmi bahwa mereka sangat antusias membawa sistem kamera badan ini ke panggung terbesar sepak bola setelah melalui fase uji coba yang matang. Dan mendengar ya, teknologi bertajuk Referee With You ini sengaja dihadirkan untuk mengirimkan rekaman video secara langsung ke siaran televisi dan juga layar besar stadion guna memberikan perspektif tangan pertama yang jujur kepada para fans saat momen-momen krusial terjadi di lapangan. Implementasi ya RevCam di Piala Dunia 2026 ini tentunya berhasil membuktikan bahwa teknologi mampu mendongkrak kualitas hiburan tanpa merusak nilai-nilai tradisional dari sepak bola itu sendiri. Kolaborasi apik antara FIFA dan juga produsen teknologi global ini dipastikan akan menjadi cetak biru baru bagi standar penyiaran olahraga di masa depan. Bagi penonton layar kaca, era baru menikmati sepak bola dari mata sang pengambil keputusan kini bukan lagi sekedar impian fiksi ilmiah, melainkan realitas baru yang sangat seru untuk dinikmati. Dan pendengar ya, untuk informasi-informasi seputar dunia olahraga, baik dari dalam maupun dari luar negeri juga akan kami hadirkan dalam Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI nanti ya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 11:10 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan. And Mbappe! Star after
1: French star. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Afrika, Spanya, Mexico, Japan.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya.

dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan Gavin untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: menyuarakan kegiatan Hilal Bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Polpen sendiri telah sering melakukan Hilal Bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuinya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas di Kabupaten Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: dari arena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan
1: and,
2: akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, I don't think I've saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Choi akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang

0: menangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
1: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
3: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin dicintai rakyat, sekaligus memperkuat persatuan demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Polri untuk masyarakat, mengabdi tanpa henti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Dan mendengar ya, di Halo RRI kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, biasanya Halo RRI ini kami hadirkan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Namun spesial hari ini di mana tadi pagi ya, ada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia antara Meksiko dan Ekuador. Jadi siaran Halo RRI kami hadirkan hari ini ya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan ya partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan untuk menyampaikan keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, dan permasalahan-permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan mendengar ya, sembari menunggu penelpon yang bergabung, di kesempatan hari ini kami sampaikan juga sejumlah informasi kepada Anda. Mendengar, program Halo RRI kembali menerima laporan masyarakat dalam siaran edisi Senin 28 Juni 2026 di Pro 1 RRI Palembang. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan publik yang kemudian diteruskan kepada instansi berwenang. Dalam siaran tersebut pendengar, ada pendengar bernama Ahmad, warga Jalan Mayor Ruslan Palembang yang mengeluhkan banyaknya kendaraan roda 4 yang parkir di badan jalan IBA. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, baik pada pagi maupun sore hari, bahkan juga terjadi saat akhir pekan. Menurut Ahmad, sebagian besar pengendara hanya berhenti untuk membeli makanan tanpa turun dari kendaraan. Kebiasaan tersebut menyebabkan antrean kendaraan di badan jalan, sehingga mengurangi kenyamanan dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Ia berharap pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan mendengar ya, menindaklanjuti laporan itu, tim Halo RRI menghubungi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Sherly Panggar Besi, yang untuk berkoordinasi terkait hal tersebut. Sherly menjelaskan bahwa Satpol PP telah berulang kali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Menurutnya, keberadaan pedagang di tepi jalan mendorong pembeli memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga memicu kemacetan dan mempersempit ruas jalan. Karena itu pendengar ya, pihaknya telah mengarahkan para pedagang untuk berjualan lebih masuk ke area yang tidak mengganggu lalu lintas. Satpol PP juga meminta para pedagang tidak melayani pembeli yang masih berada di dalam kendaraan karena kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan meski hanya berlangsung beberapa menit. Dan pendengar ya, selain itu Sherry juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas parkir yang telah tersedia di sekitar kampus IBA maupun di kawasan pertokoan dan kafe. Ia menilai lokasi parkir di kawasan tersebut sebenarnya cukup memadai apabila digunakan sebagaimana mestinya. Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk melakukan pembinaan kepada juru parkir resmi agar pengaturan kendaraan ini lebih tertib. Meski mengakui keterbatasan personel membuat pengawasan belum dapat dilakukan setiap hari, kawasan Jalan IBA tentunya tetap menjadi salah satu prioritas penertiban secara berkala. Dan pendengar ya, kami informasikan kembali ya untuk siaran Halo RR ini disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Anda bisa menyampaikan laporan melalui telepon maupun WhatsApp ya sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga mendorong penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan ya yang mau gabung di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Di Halo RRI pendengar, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Dan pendengar ya, sembari menunggu penelpon yang masuk di kesempatan hari ini, kami sampaikan juga sejumlah informasi lainnya. Informasi kali ini pendengar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Banyuasin yang menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas jalan Simpang Sungai 2, Simpang RSA di Kecamatan Rambutan. Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi jalan sekaligus mencari langkah penanganan yang tepat agar kerusakan tidak semakin parah. Kepala Dinas PUPR Banyuasin Rian A. Saputra turun langsung ke lokasi bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Ryan Nurdinsyah serta Camat Rambutan Mursal. Kunjungan tersebut pendengar dilakukan sebagai respon atas laporan warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Dari hasil peninjauan, kerusakan jalan diduga dipicu oleh tingginya intensitas kendaraan bertona sebesar yang melintas setiap hari. Beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dinilai mempercepat penurunan kualitas konstruksi pada ruas tersebut. Dan mendengar ya, Kepala Dinas PUPR Banyuasin Rian A. Saputra mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga infrastruktur jalan agar tetap dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat. Karena itu pihaknya melakukan pemantauan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan. Dalam kesempatan itu juga, Dinas PUPR memberikan peringatan kepada perusahaan yang menggunakan jalur tersebut untuk mematuhi ketentuan muatan kendaraan. Berdasarkan klasifikasinya, ruas jalan Simpang Sungai 2, Simpang RSA, merupakan jalan kabupaten kelas 3C dengan batas maksimal muatan 8 ton. Menurut Rian, kepatuhan terhadap aturan tonase ini menjadi faktor penting dalam menjaga umur layanan jalan. Jika kendaraan terus melintas dengan beban berlebih, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah berpotensi tidak memberikan hasil maksimal. Dan mendengar ya, Dinas PUPR menilai pengawasan dan juga kepatuhan seluruh pihak sangat diperlukan agar kerusakan jalan tidak terus berulang. Selain berdampak pada infrastruktur, kondisi jalan yang rusak juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga distribusi barang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap adanya kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas publik yang telah dibangun. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, keberlangsungan infrastruktur jalan di wilayah tersebut diharapkan dapat terjaga demi mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pendengar ya, masih di Halo RRI, silakan yang ingin bergabung menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seperti listrik mati, jalanan rusak, air tidak mengalir, dan permasalahan lainnya di sekitar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Dan mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Kabupaten Banyuasin meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kendaraan overdimension dan overloading atau odol yang melintasi jalan lintas timur atau Jalintim Palembang Betung. Kendaraan bermuatan berlebih dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan konstruksi jalan yang terus berulang meski telah beberapa kali diperbaiki. Kondisi ruas jalan Jalintim Palembang Betung, terutama pada sejumlah titik, saat ini masih dipenuhi permukaan bergelombang dan lubang. Kerusakan tersebut, pendengar, tidak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta memperlambat distribusi barang dan jasa. Salah seorang warga Pangkalan Balai, Robi, mengatakan masyarakat berharap pemerintah mengambil langkah nyata untuk membatasi operasional kendaraan odol di ruas jalan tersebut. Menurutnya, upaya perbaikan jalan akan sulit memberikan hasil maksimal apabila kendaraan dengan muatan melebihi ketentuan masih bebas melintas di jalan tersebut. Ia menilai kerusakan jalan yang terus berulang berpotensi menghamburkan anggaran pemeliharaan. Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan bertonase tinggi perlu diperkuat melalui pengoperasian jembatan timbang maupun penegakan aturan sesuai kewenangan pemerintah. Dan pendengar ya, selain itu Robi juga berharap seluruh perusahaan angkutan turut mematuhi ketentuan mengenai dimensi dan muatan kendaraan. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi infrastruktur jalan, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Menanggapi aspirasi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Zakirin, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan persoalan mengenai kendaraan odol ini kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam berbagai forum koordinasi. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Banyuasin terus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dalam pengaturan operasional kendaraan odol. Menurutnya, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan langkah menuju penerapan kebijakan zero odol secara bertahap pada tahun 2027. Dan pendengar ya, Zakirin juga menambahkan saat ini pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap kendaraan odol di jalan nasional. Meski demikian, koordinasi dengan instansi berwenang terus dilakukan agar pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang semakin optimal. Sebelumnya juga ya, Bupati Banyuasin Askolani menyampaikan bahwa kendaraan odol ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan arus lalu lintas di Jalintim Palembang Betung. Banyaknya kendaraan bertonase besar yang melintasi secara beriringan kerap menyebabkan antrean panjang, terutama ketika kondisi jalan mengalami kerusakan. Masyarakat berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat menghasilkan langkah konkret dalam pengendalian kendaraan odol. Dengan demikian, kualitas jalan lintas timur Palembang Betung dapat terjaga, keselamatan pengguna jalan meningkat, dan juga mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik berjalan lebih lancar. Dan pendengar ya, kami masih menunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
2: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke sudah. Kau tunggu eh.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
2: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
2: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik melalui line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mendengar ya, kami sampaikan informasi lainnya dari Bupati Musi Banyuasin Toha Tohid yang melarang keras seluruh masyarakat untuk membuka lahan pertanian dengan cara membakar menjelang musim kemarau. Langkah preventif tersebut sangat penting guna mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Pendengar, kondisi alam yang kian kering memicu perluasan kobaran api secara agresif pada lahan perkebunan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menyiapkan kebijakan alternatif guna membantu petani dalam mengelola tanah tanpa pembakaran. Bupati Toha Tohid meminta kesadaran tinggi dari warga lokal agar berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas udara daerah. Sementara itu pendengar ya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh pemangku kepentingan akan menggelar sosialisasi edukatif mengenai dampak buruk karhutlah secara berjenjang. Tim gabungan akan menyisir wilayah kecamatan, desa, hingga kelurahan untuk menyampaikan ancaman pidana bagi para pelanggar aturan kelestarian alam. Dan pendengar, Bupati menegaskan bahwa aktivitas membakar lahan tidak hanya merusak ekosistem hutan secara masif dan mengganggu kesehatan publik. Aparat penegak hukum juga dapat menjerat para pelaku yang membandel dengan sanksi pidana berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Dan pendengar ya, Bupati Muba tersebut juga mengajak semua elemen daerah bersinergi mewujudkan visi wilayah yang bersih dari kepulan polusi. Sejumlah aturan seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan, dan juga KUHP mengancam para perusak hutan dengan sanksi kurungan maksimal 15 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Muba berharap masyarakat untuk segera melaporkan setiap titik api kepada petugas terdekat demi menyukseskan gerakan komitmen bersama bertajuk Zero Asap. Dan pendengar ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI di kesempatan hari ini menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga ya bahwa Halo RRI ini biasanya kami hadirkan di hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun spesial hari ini ya, di mana tadi pagi ada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan juga Ekuador. Siaran Halo RRI kami hadirkan hari ini di pukul 11.30 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih menunggu hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya ini dari PT PLN yang akhirnya menuntaskan 100% proses peralihan seluruh pelanggan PT Muba Electric Power atau MEP di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebanyak 57.000 lebih pelanggan di 14 kecamatan kini resmi menikmati layanan listrik negara yang andal setelah realisasi tersebut melampaui target awal. Dan mendengar ya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Muba Toha Tohid meresmikan penyelesaian migrasi massal ini di Desa Air Putih Ulu C1, Kecamatan Pelaka Tinggi pada Jumat 19 Juni 2026. Wakil Bupati Muba Abdurrahman Hussein juga menghadiri acara seremonial penting tersebut bersama dengan para pejabat daerah. Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan perjuangan panjang bertahun-tahun ini bagi kemaslahatan masyarakat. Dan juga ya, Gubernur Herman Deru mengajak seluruh warga untuk aktif mendukung pemeliharaan jaringan kabel demi menjaga keandalan pasokan setrum sehari-hari. Selain itu juga pendengar ya, Gubernur memberikan apresiasi tertinggi kepada manajemen PLN dan juga jajaran pemerintah Kabupaten Mubah yang telah bekerja keras menuntaskan proses transisi ini. Dan Toha Tohed juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang energi listrik ya sebagai kebutuhan dasar yang wajib menunjang sektor pendidikan serta perekonomian warga. Toha juga menambahkan bahwa Kecamatan Pelaka Tinggi menyumbang porsi perpindahan terbesar dengan total 6.375 pelanggan yang sukses bermigrasi. Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID S2JB Wahyudi menyatakan komitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi mendongkrak ekonomi daerah. Sinergi masif antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Mubah, PT MEP dan juga PLN akhirnya sukses membuka lembaran baru bagi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Musi Banyuasin. Dan pendengar ya, untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga Anda terus bisa terus dengarkan kami di RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih, jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan mendengar, kami informasikan juga ya, saat ini pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Dan mendengar ya, kita beralih ke informasi lainnya masih dalam Halo RRI. Polsek Martapura, Polres Oku Timur meningkatkan patroli dan kegiatan cooling system di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kecamatan Martapura pada Rabu 30 Juni 2026. Langkah tersebut pendengar dilakukan menyusul masih adanya antrian kendaraan pada beberapa titik pengisian BBM. Hasil pemantauan menunjukkan 5 SPBU di wilayah tersebut tetap beroperasi normal dengan ketersediaan Pertalite, Solar, dan Pertamax yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Kelima SPBU itu berada di Tanjung Aman, Kota Baru Induk, Kota Baru Selatan, Tanjung Kemala Barat, dan juga Sungai Tuha. Dan mendengar ya, meski demikian, antrian kendaraan masih terlihat di SPBU Kota Baru, SPBU Tanjung Kemala Barat, dan juga SPBU Sungai Tuha. Antrian didominasi kendaraan yang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan juga Solar. Aktivitas pengisian berlangsung tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Personel kepolisian juga melakukan pengaturan kendaraan serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban. Dan mendengar ya, Kapolsek Martapura, Kompol Haryanto mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Haryanto, kepolisian juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul akibat meningkatnya antrean kendaraan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia mengimbau warga agar tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan. Distribusi BBM dari Pertamina masih berjalan normal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pendengar ya, Haryanto juga menjelaskan bahwa peningkatan antrean pada beberapa SPBU juga dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Namun demikian, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Polsek Martapura memastikan pasokan BBM dari Pertamina ke seluruh SPBU di Kecamatan Martapura tetap berjalan sesuai kebutuhan masing-masing pengelola. Kepolisian akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga keamanan dan kelancaran distribusi energi di Kabupaten Oku Timur. Dan pendengar ya yang masih ingin bergabung dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Masih bersama Anda, Halo RRI.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar

0: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang mempercepat perbaikan ruas jalan nasional Sekayu Lubuk Linggau yang melintasi Kecamatan Sanga Desa pada Senin 29 Juni 2026. Perbaikan dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas warga dan distribusi hasil perekonomian masyarakat. Kegiatan tersebut pendengar melibatkan pemerintah kecamatan, unsur Forkopimcam, pemerintah desa, kelurahan, masyarakat, serta dukungan sejumlah perusahaan. Kolaborasi itu dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan kerusakan jalan di wilayah tersebut. Dan pendengar, perbaikan difokuskan pada sejumlah titik strategis meliputi Desa Terusan, Desa Ngulak 2, Kelurahan Ngulak 1, hingga Desa Kemang. Ruas jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung aktivitas masyarakat di kawasan Sanga Desa. Camat Sanga Desa Rusdiwan mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Musi Banyuasin untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Menurut Rusdiwan, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat perbaikan infrastruktur. Semangat gotong royong dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang lebih baik. Ia mengapresiasi kontribusi aparat keamanan, pemerintah desa, masyarakat, dan juga perusahaan yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi tersebut pendengar mencerminkan kepedulian bersama terhadap kelancaran aktivitas warga. Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohid menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Infrastruktur yang memadai dinilai berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Dan mendengar ya, Toha menambahkan juga sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat keamanan, dan dunia usaha perlu terus diperkuat. Jadi menurutnya kolaborasi menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mendengar untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya Anda bisa terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
4: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
3: Oh ya?
4: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
5: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya.

0: bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih gue.
1: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik di line telepon kami di 0711-369977. Atau bisa juga ya melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mendengar ya, Halo RRI ini tentunya memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan seperti air tidak mengalir, jalanan rusak, listrik mati, ataupun permasalahan-permasalahan publik lainnya. Jadi silakan ya bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari LRT Sumsel yang mencatat 67.595 penumpang selama pelaksanaan promo tarif Rp43 pada 25 hingga 28 Juni 2026. Program tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-1.343 Kota Palembang. Promo tarif khusus merupakan hasil kolaborasi PT KAI Divre 3 Palembang, BPKARSS, dan juga Bank Indonesia Sumatera Selatan. Kegiatan itu pendengar menjadi bagian dari rangkaian digital Kito Galo ke-7 dan Gemilang Palembang Raya. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan meningkatnya pemanfaatan transportasi publik di kawasan perkotaan. Masyarakat memanfaatkan layanan LRT untuk beraktivitas dan juga mengunjungi pusat perayaan hari ulang tahun Kota Palembang. Dan mendengar ya, manajer humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Kemudahan akses dan juga tarif terjangkau menjadi faktor yang mendorong peningkatan jumlah pengguna. Aida mengapresiasi masyarakat yang menjadikan LRT sebagai pilihan utama selama peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Antusiasme pelanggan dinilai menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan mendengar ya, stasiun Ampera menjadi titik dengan jumlah pelanggan tertinggi selama masa promo berlangsung. Sebanyak 13.839 orang menggunakan stasiun tersebut sebagai akses menuju pusat kegiatan perayaan kota. Sementara itu pendengar, kawasan jembatan Ampera, Benteng Kota Besar, dan juga Monpera menjadi tujuan utama masyarakat selama libur sekolah. Kondisi itu turut mendorong peningkatan mobilitas penumpang menuju pusat kota. Selain stasiun Ampera, stasiun Asrama Haji juga mencatat jumlah pelanggan yang cukup tinggi. Jadi selama periode promo, stasiun tersebut melayani 12.897 penumpang. Stasiun DJKA mencatat 9.694 pelanggan, sedangkan stasiun Bumi Sriwijaya melayani sekitar 7.845 pengguna. Data tersebut pendengar menunjukkan distribusi penumpang yang cukup merata di sejumlah titik layanan. Menurut Aida, peningkatan jumlah pengguna mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Jadi penggunaan angkutan massal juga membantu mengurangi kemacetan dan juga konsumsi bahan bakar. Pendengar, KAI Divre 3 Palembang bersama BPKARSS berkomitmen meningkatkan aspek keselamatan dan juga kenyamanan layanan. Upaya tersebut dilakukan agar LRT Sumatera Selatan semakin mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Dan mendengar ya, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Selain ini pendengar ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terkini di Sumatera Selatan yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin dicintai rakyat, sekaligus memperkuat persatuan demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Polri untuk masyarakat, mengabdi tanpa henti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ada dua klaster ini. Klaster pertama sebanyak 6 orang tersangka yang saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa. Tinggal menunggu proses penuntutan. Kemudian yang klaster keduanya terbanyak 8 orang tersangka juga dalam proses pemberkasan. Tinggal menunggu.
3: Pagi hari korban akan kerja atau merehab rumahnya, dilihat alat-alat bangunan sudah tidak lagi tepat. Seperti yang dilihat sendiri, berupa besi sebanyak 171 unit atau buah sudah kita amankan. Untuk kerugian sendiri

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kejati Sumatera Selatan pastikan dua klaster pelaku tindak pidana korupsi kredit BRI senilai 1,4 triliun rupiah segera menjalani proses persidangan. Pencurian besi dan kabel pada sebuah rumah kosong yang dilakukan seorang pecandu judi online berhasil ditangkap pihak kepolisian. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar Kejati Sumatera Selatan, pastikan dua klaster pelaku tindak pidana korupsi kredit BRI senilai 1,4 triliun rupiah segera menjalani proses persidangan.
1: Penanganan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit BRI kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Resari kini memasuki fase krusial di meja hijau. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memetakan penuntasan perkara ini ke dalam dua kelompok besar atau klaster untuk mempercepat proses persidangan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Iketut Sumedana menjelaskan proses signifikan telah dicapai pada kelompok pertama. Sementara itu, tim penyidik juga terus mengebut penyelesaian dokumen hukum untuk kelompok tersangka berikutnya guna memastikan tidak ada celah hukum saat berkas tersebut diserahkan ke pengadilan.
2: Dan ada beberapa perkara yang menarik perhatian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang saat ini prosesnya ada di penyidikan sampai di proses persidangan. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian fasilitas pinjaman kredit di PT Bank BRI, TBK. Kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Resari. Ada dua klaster ini. Klaster pertama sebanyak 6 orang tersangka yang saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa. Tinggal menunggu proses penuntutan. Kemudian yang klaster keduanya terbanyak 8 orang tersangka juga dalam proses pemberkasan. Tinggal menunggu pelimpahan.
1: Meski proses persidangan terus dipacu, sebuah capaian langka terjadi dalam perkara ini, di mana pemulihan kerugian negara justru sudah tuntas sebelum vonis dijatuhkan. Pihak terdakwa tercatat telah mengembalikan seluruh kerugian negara sesuai hasil perhitungan instansi berwenang. Keberhasilan mengamankan dana sekitar 1,428 triliun ini menjadi catatan penting dalam sejarah penegakan hukum di Sumatera Selatan. Total dana yang kini tersimpan di rekening kas negara tersebut, termasuk titipan uang pengganti terakhir sebesar 219,77 miliar rupiah dari direktur perusahaan berinisial WS pada pertengahan Juni lalu. Riana Pridani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pelaku pencurian besi dan kabel pada sebuah rumah kosong berhasil ditangkap pihak kepolisian. Motif pelaku melakukan aksi kriminal dikarenakan kecanduan bermain judi online.
3: Seorang pria berinisial J di Kota Palembang ditangkap polisi setelah diduga mencuri besi behel dan kabel tembaga dari sebuah rumah yang sedang dalam proses renovasi. Aksi pencurian itu diduga dipicu kecanduan judi online. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang Rahmat Hidayat mengatakan tersangka memanfaatkan kondisi rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja pada pagi hari. Saat korban kembali, sejumlah material bangunan termasuk besi behel dan kabel tembaga telah raib.
4: Modus pada saat korban, pada saat pagi hari korban akan kerja atau merehab rumahnya, dilihat alat-alat bangunan sudah tidak lagi tepat. Seperti yang dilihat sendiri, berupa besi sebanyak 171 unit atau buah sudah kita amankan. Untuk kerugian sendiri 3.500.000. Setelah kami interogasi, dia spesialis sendirian. Sebagian sudah kita amankan, yang sebagian lagi sudah dijual melalui COD. Tadi kita tanya sama-sama yang bersangkutan untuk judi slot sama kebutuhan sehari-hari.
3: Menurut Rahmat, petugas mengamankan barang bukti berupa 171 batang besi behel, sementara sebagian hasil curian lainnya diketahui telah dijual secara langsung melalui sistem COD. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan barang curian digunakan tersangka untuk bermain judi, slot atau online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka beraksi seorang diri. Tersangka diketahui merupakan residivis dan kini kembali harus berhadapan dengan hukum. Akibat perbuatannya, ia dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kerugian korban diperkirakan mencapai 3,5 juta rupiah. Lamsi Hersiltonga melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan meminta Ombudsman dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan menindaklanjuti temuan terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
5: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi itu segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Selain itu, Alwis Gani juga meminta Ombudsman bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP menindaklanjuti seluruh temuan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurut Alwis, penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan sangat diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi yang dapat memicu kegaduan, terutama di kalangan orang tua calon peserta didik. Meski demikian, Alwis mengungkapkan hingga kini Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan belum menerima laporan baru maupun menemukan indikasi kecurangan tambahan dalam pelaksanaan SPMB 2006-2027. Posko pengaduan yang telah dibuka DPRD Sumatera Selatan juga belum menerima laporan tertulis dari masyarakat.
6: Hal yang saling menguntungkan gini, kita pengen anak kita sekolah di sekolah tertentu, kualifikasinya tidak masuk, bagaimana cara supaya masuk, ada yang menawarkan uang, dan kita paksakan masuk ke situ, itu terjadi, demand dan supply-nya terjadi, jadi kita juga sebagai masyarakat, itu yang terakhir, ini mungkin tahun terakhir kita akan membuat sistem seperti ini, tahun depan kita akan paksa Dinas Pendidikan untuk membuat satu pintu, online satu pintu, udah nggak ada lagi kewenangan sekolah untuk menyeleksi penerima calon, semua pakai aplikasi, tidak pilihan sekolahnya di aplikasi.
5: Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengungkapkan sedikitnya 5 dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2006-2027. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia M. Adrian Agustiansa mengatakan, pengawasan dilakukan secara acak di sejumlah sekolah guna memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi. Salah satu temuan paling menonjol ialah ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar, rombel, yang diajukan sekolah dengan hasil verifikasi pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sekitar 320 calon siswa SMA Negeri di Kota Palembang tidak dapat terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik, meski telah dinyatakan lolos seleksi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, petani di Sumatera Selatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang.
7: Ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino mendorong petani melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan. Selain memanfaatkan teknologi pertanian seperti irigasi tetes dan pertanian presisi, petani juga berupaya memastikan ketersediaan air agar produktivitas lahan tetap terjaga selama musim kemarau. Pengamat pertanian sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang, M. Pikri Hijami, menilai dampak musim kemarau dapat diminimalkan apabila petani menerapkan strategi sejak awal musim tanam. Ia menyarankan penggunaan benih unggul tahan kekeringan, percepatan masa tanam setelah panen, serta pemanfaatan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air. Pikri juga merekomendasikan pengembangan tanaman hortikulturas yang dinilai lebih mampu bertahan di daerah rawan kekeringan karena memiliki sistem perakaran yang lebih kuat.
8: Nanam itu sudah panen, nah setelah panen itu ditinggalnya lama. Yeah. Nah alangkah lebih baiknya, daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi katik jeda, sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman.
7: Menurut Pikri, keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya air secara bersama melalui kelompok tani. Komunikasi yang baik antar petani diperlukan untuk mengatur distribusi air dan mencegah konflik. Ia juga berharap pemerintah terus memperkuat dukungan bagi petani kecil melalui penyediaan benih unggul, sarana pengelolaan air, bantuan sarana produksi pertanian, serta pendampingan penyuluh agar produksi pangan tetap terjaga selama musim kemarau panjang. Sementara itu, salah seorang petani Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin Irwansyah, mengatakan petani di wilayah secara swadaya telah berupaya membuat sumur bor sebagai sumber irigasi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena keterbatasan peralatan dan mesin, sehingga sumur bor yang dibuat secara manual gagal menghasilkan sumber air. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi petani yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga.
9: Namun di sini kami mengalami kendala yaitu kegagalan pembuatan sumur bor sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor.
7: Karena itu, petani berharap pemerintah dapat membantu penyediaan sumur bor serta membuka ruang dialog untuk mencari solusi menghadapi ancaman kekeringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang janjikan solusi penataan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Kamboja yang akan menjadi jogging track.
11: Pemerintah Kota Palembang memastikan akan mencari solusi terbaik terkait penataan pedagang kaki lima dan angkringan di kawasan Stadion Kamboja yang akan dikembangkan menjadi kawasan jogging track. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, untuk sementara, para pedagang tetap dapat berjualan dan tidak akan digusur. Menurutnya, pemerintah akan lebih dulu menyiapkan solusi sebelum melakukan penataan. Selain itu, pembangunan jogging track tetap menjadi prioritas karena kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai ruang olahraga dan pusat aktivitas masyarakat, khususnya bagi warga Kecamatan Ilir Timur 1 dan sekitarnya.
12: Pembahasan sebelumnya ada rapat dan sebagainya. Maka saya kasih masukan untuk sementara mereka tetap berada di sana dan tidak akan digusur, sembari dari pemerintah kota akan cari solusinya. Mereka ada 27 tadi para pedagang. Kami carikan solusinya dalam waktu dekat ini. Yang penting bagi saya itu di daerah jogging track kan akan dibangun sehingga menjadi tempat kesehatan, tempat olahraga di seputar di Ilir Timur 1 dan di kawasan sana lainnya. Nah, ini mereka kita carikan solusinya.
11: Ia menambahkan, pembahasan mengenai solusi bagi para pedagang akan segera dilakukan melalui rapat bersama instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Palembang, serta berharap penataan kawasan Stadion Kamboja dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan para pedagang yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya di lokasi tersebut. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siagakan derek dan personel atasi kemacetan Jalin Tim. Kebijakan ini pendengar diambil setelah kondisi jalan yang bergelombang. Ditambah kendaraan mogok, ban pecah, dan kecelakaan lalu lintas berulang kali memicu antrian panjang di jalur utama penghubung Sumatera tersebut.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah cepat merespon keluhan masyarakat terkait kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, Kabupaten Banyuasin. Mulai 1 Juli, personel Dinas Perhubungan Kendaraan Derek dan Alat Berat akan disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan. Kebijakan ini diambil setelah kondisi jalan yang bergelombang, ditambah kendaraan mogok, ban pecah, dan kecelakaan lalu lintas berulang kali memicu antrian panjang di jalur utama penghubung Sumatera tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, penempatan kendaraan derek bertujuan mempercepat evakuasi kendaraan yang mengalami gangguan sehingga arus lalu lintas dapat segera kembali normal. Menurut Herman Deru, kemacetan tidak hanya dipengaruhi kondisi jalan yang rusak, tetapi juga sering dipicu kendaraan yang mengalami kerusakan di tengah perjalanan. Karena itu, penanganan di lokasi harus dilakukan secepat mungkin agar antrean kendaraan tidak semakin panjang.
14: Kadang-kadang itu kan karena ada trouble ya, ada yang pecah ban, ada yang rusak. Ini yang mengakibatkan itu. Saya solusinya, saya akan instruksikan mulai tanggal 1 Juli ini untuk standby mobil derek.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan Musni Wijaya mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota untuk menempatkan personel serta sarana pendukung di sepanjang jalur Palembang-Betung. Namun, Musni mengakui masih ada tantangan di lapangan. Kendaraan derek maupun alat berat kerap terlambat mencapai lokasi karena ikut terjebak kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sedang menyusun pola penanganan yang lebih efektif agar proses evakuasi dapat berlangsung lebih cepat.
15: Jadi memang kita sudah merencanakan untuk menempatkan alat-alat berat karena memang banyak terjadi kemacetan. Yang pertama kondisi jalan ya. Yang kedua memang sering terjadi eksiden dalam artian kecelakaan, kemudian ban kempes, kemudian seperti itu.
13: Melalui langkah ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap kemacetan di jalan lintas timur dapat berkurang, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintasi jalur tersebut setiap hari. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih

0: Pemerintah kota perlu menyiapkan bahan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
1: Ke depan saya minta ada pertimbangan. Saya sudah minta konsepnya seperti apa, kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan pemerintahan dan juga masalah program kemasyarakatan itu anggaran. Maka nanti kita minta, kemarin minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat.
0: Ratu Dewa menegaskan dana transfer daerah masih menjadi komponen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Palembang.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kejati Sumatera Selatan pastikan dua klaster pelaku tindak pidana korupsi kredit BRI senilai 1,4 triliun rupiah segera menjalani proses persidangan. Pencurian besi dan kabel pada sebuah rumah kosong yang dilakukan seorang pecandu judi online berhasil ditangkap pihak kepolisian. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar ya. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Seperti biasa pendengar ya, yang mau gabung silakan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Hari ini pendengar ya, karena masih liburan sekolah nih bisa dikatakan ya, mungkin pendengar ada yang mau cerita-cerita momen liburannya bareng keluarga ataupun bareng teman-teman, boleh langsung di-share aja. Ataupun kalau memang gak liburan ya saat ini, boleh juga cerita pengalaman-pengalaman liburannya terdahulu. Mungkin ada keseruan yang mau dibagikan, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977. Dan pendengar ya, langsung saja kita terima penelpon pertama kita di kesempatan hari ini. Ada siapa? Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Sama yang di Pelaju Mbak.
0: Di Pelaju ada Mbak Sisi ya?
1: Ya betul.
0: Oke, ada Mbak Sisi di Pelaju, apa kabar nih Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, lagi ngapain nih Mbak Sisi?
1: Lagi santai-santai aja Mbak.
0: Santai-santai aja, ini ya. Anak-anak pada libur sekolah gak nih Mbak Sisi?
1: Halo, adik-adik libur sekolah sudah.
0: Oh, adik-adik pada libur sekolah ya Mbak Sisi ya. Ada pergi kemana gitu?
1: Nggak ada Mbak, di rumah aja. Duitnya nggak cukup.
0: Di rumah aja ya. Tapi Mbak Sisi terakhir kali liburan tuh kapan sih?
1: Liburan tuh udah lama banget, 2017.
0: 2017 kemana tuh Mbak Sisi?
1: Itu ke Danau Ranau.
0: Ke Danau Ranau. Bareng dengan siapa nih?
1: Sama teman-teman sekolah. Itu pun acara perpisahan.
0: Oh, acara perpisahan sekolah jadi ya Mbak Sisi ya?
1: Uh-huh.
0: Oke deh, apa nih yang keseruan di Danau Ranau?
1: Ya mandi, mandi bareng Mbak. Di situ kan ada air panas sama
0: air dingin. Oh, jadi mencoba pemandian air panas ya Mbak Sisi ya?
1: Ya, itu kayak panas-panas banget itu.
0: Oke, dan Mbak Sisi siang ini mau dengerin lagu apa?
1: Aku mau lagu Wali, Mbak.
0: Wali, yang judulnya?
1: Doainnya Penonton.
0: Gimana?
1: Doainnya Penonton.
0: Doainnya Penonton, oke. Mau dengerin buat siapa nih Mbak Sisi?
1: Semua-semua aja, Mbak.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Makasih ya, Mbak.
0: Oke, terima kasih juga Mbak Sisi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi ada Mbak Sisi di Pelaju. Di belakang Mbak Sisi ada siapa? Langsung saja. Indonesia Banget, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Rara, Mbak Eka.
0: Dengan siapa?
2: Rara.
0: Rara, di mana nih?
2: Di Suro, Mbak Eka.
0: Mbak Rara di Suro ya?
2: Iya.
0: Ini Ega kayaknya agak kurang familiar ya sama suaranya. Jarang masuk ya pas Ega.
2: Iya benar.
0: Oke Mbak Rara, apa kabar nih Mbak Rara?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Ega apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Rara udah makan siang belum?
2: Alhamdulillah Mbak Ega.
0: Udah? Makan apa nih makan siang tadi?
2: Oh, siang tadi makan nasi.
0: Nasi dengan apa tuh?
2: Nasi dengan ikan asin, Mbak Ega.
0: Ikan asin ya, ada sambelnya enggak?
2: Ada
0: ya. Wajib ya ada sambelnya. Oke deh, Mbak Rara ini enggak liburan ya?
2: Kemarin, minggu kemarin liburan.
0: Kemana?
2: Di depan rumah sini.
0: Di depan rumah, ada apa tuh di depan rumah? Ada wisata?
2: Di depan rumah kan bakar-bakar ini ayam. Liburan juga, kumpul Mbak Ega.
0: Kumpul-kumpul sama keluarga ya Mbak Rara ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi menikmati kumpul sama keluarganya di dekat rumah aja ya?
2: Iya, terus tetangga-tetangga juga.
0: Oke, baik.
2: Mbak Ega seru, lebih seru Mbak Ega. Kita dengan tetangga kan jarang-jarang.
0: Iya, seru dan juga tetap hemat ya. Nggak perlu ngeluarin ongkos jauh-jauh nih.
2: Iya.
0: Oke, dan Mbak Rara, siang hari ini mau lagu apa?
2: Oh, dari Syahrini.
0: Syahrini, yang judulnya?
2: Seperti itu. Iya.
0: Mau dikirim buat siapa?
2: Semuanya saja ya Mbak Ega.
0: Oke. Itu ya, aja nih Mbak Rara.
2: Apa?
0: Itu aja.
2: Iya, itu aja Mbak Ega.
0: Oke, baik Mbak Rara, terima kasih ya.
2: Terima kasih, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Salamnya buat Hani Pili.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi sudah ada Mbak Rara juga dari Suro yang gabung. Kita terima penelpon terakhir mungkin ya di sesi kali ini. Nanti kita lanjut lagi setelah pukul 14, setelah pas jam pro 1, dan juga setelah kita dengerin lagu-lagu dari request pendengar yang udah gabung. Kita langsung saja terima Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Iya, selamat siang Mbak Dwi.
0: Mbak Ega ya di sini.
3: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama Rian Mbak.
0: Rian di Sudirman ya?
3: Iya.
0: Bang Rian di Sudirman, apa kabar nih Bang?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat, udah makan siang?
3: Sudah Mbak.
0: Sudah, makan apa nih?
3: Nasi, asam, sama tempe di sambal Mbak.
0: Oh, enak ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Rian ini kesibukannya lagi ngapain, nggak liburan ya?
3: Lagi di tempat kerja di daerah Seduduk Putih Mbak.
0: Oh, tempat kerjanya di Seduduk Putih?
3: Iya.
0: Oke deh, berarti nggak liburan ya Bang Rian ya?
3: Liburan Mbak.
0: Liburan kemana?
3: Kemarin.
0: Kemarin ya?
3: Iya.
0: Kemana?
3: Ke Banjarmasin Mbak.
0: Oh, ke Banjarmasin, ngapain?
3: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan aja? Mau nemuin sama siapa gitu?
3: Sama sepupu kan liburan Mbak, sekolah tahun kemarin.
0: Mm-hmm.
3: Jadi sekalian juga hari ulang tahun saya gitu Mbak.
0: Oh, selamat ulang tahun ya.
3: Iya, tahun kemarin Mbak.
0: Oke, okay. Tapi di Banjarmasin ngapain nih Bang Rian? Nah, ada ya, wisata apa?
3: Ke daerah ini apa tuh, pantai.
0: Mm-hmm.
3: Daerah naik perahu Mbak.
0: Oh gitu, seru ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, dan Bang Rian mau dengerin lagu apa di siang hari ini di Indonesia ini Banget? Mbak.
3: Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu tadi udah sebelum mulai.
3: Dari Dewa 19.
0: Yang judulnya?
3: Persembahan dari surga.
0: Persembahan dari surga. Mau dikirim buat siapa?
3: Siapa-siapa Mbak ya?
0: Mm-hmm.
3: Buat si tadi Mbak ya, sama Rara ya. Buat Alipitung Sarut sama Anggi ya.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Akbar sama siapa ya, sama Putra Banten ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau bela Mbak Irin, mau hujan juga lah Mbak.
0: Oke, okay, baik.
3: Mbak Dwi, mau tugas sesuatu Mbak.
0: Oke, okay, Bang Rian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi sudah ada 3 penelpon yang masuk. Nanti kita lanjut lagi di pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah info pas jam. Kita dengerin dulu ada request dari Mbak Sisi di Pelaju. Ada Wali, doain ya penonton. Oke, okay, kita dengerin.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pas jam Pro1.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menghadiri doa bersama lintas agama memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Palembang. Kegiatan bertema Satu Doa, Satu Hati, Satu Indonesia memperkuat persatuan toleransi serta kolaborasi antar elemen masyarakat di Sumatera Selatan. Edward Chandra menilai kehadiran berbagai elemen masyarakat menjadi simbol persatuan, sekaligus semangat gotong royong menjaga kondusivitas daerah bersama. Ia mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan, melayani masyarakat, serta memperkuat status Sumatera Selatan sebagai wilayah zero conflict. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan keamanan membutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa dalam menjaga stabilitas daerah bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Polda berharap semangat kebersamaan, toleransi, dan sinergi terus menjaga daerah tetap kondusif. Ketua TPPKK Sumatera Selatan sekaligus Ketua Dek Kranasda Febi Deru melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Oku Selatan pada Selasa. Didampingi jajaran TPPKK, Febi Deru mengunjungi sentra budidaya jamur tiram, kerajinan tas bamban, serta kain sulam benang emas. Febi Deru meninjau proses budidaya jamur tiram melalui pembibitan, perawatan, hingga panen untuk melihat potensi pengembangan usaha masyarakat setempat. Ia juga mengapresiasi kualitas kain sulam benang emas karena nilai produk ditentukan proses ketelitian serta lamanya pengerjaan kerajinan. Kunjungan dilanjutkan meninjau Sekretariat TPPKK Kabupaten Oku Selatan serta melaksanakan panen di Kebun Pemberdayaan Ketahanan Pangan Keluarga. Febi Deru bersama rombongan memborong produk UMKM sebagai dukungan meningkatkan promosi pemasaran dan juga pengembangan usaha lokal daerah. Dan mendengar sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kita.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Balik lagi di Indonesia Banget pendengar ya. Yang mau gabung boleh langsung di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, langsung aja kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ega, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih?
1: Oh, biasa, kemarin Mbak Ega.
0: Ada Mbak Eli ya?
1: Iya, kok hafal.
0: Hafal dong, ada Mbak Eli di Gandus nih. Apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik ya, lagi ngapain sekarang nih Mbak Eli di rumah ya?
1: Guling-guling Mbak Ega.
0: Oke, jadi di rumah aja ya Mbak Eli ya? Nah,
1: di rumah aja Mbak, panas kayak gini mau kemana?
0: Tapi udah sempet liburan atau pergi-pergi kemana gitu Mbak Eli?
1: Ya, belum Mbak.
0: Jadi di rumah aja ya kerjaannya?
1: Iya Mbak, belum ada rezekinya Mbak. Kalau ada rezeki boleh.
0: Oke, okay. Tapi biasanya di rumah ngapain nih Mbak Eli untuk agar apa ya, tetap refresh nih otaknya?
1: Oh iya, tetap semangat bareng keluarga Mbak.
0: Tetap sama keluarga.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, masih di Indonesia banget. Di siang hari ini bareng Ega yang tentunya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, kita lanjut di Indonesia banget, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Biasa Mbak, dari Kecamatan Rambutan, Desa Sako.
0: Oke, ada. Ada Pak Uju ya?
1: Iya, ada Bang Uju nih.
0: Iya, apa kabar nih Bang Uju?
1: Harapan penyiar sehat semua, pendengar-pendengar yang ada di Desa Sako khususnya.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya. Sebaliknya bagaimana Mbak?
0: Baik, alhamdulillah juga sehat nih Pak Uju ya.
1: Ya, ngomong-ngomong akhir minggu ini apa kegiatan Mbak?
0: Oke deh, kalau saya sih di sini-sini aja.
1: Oh sama, kami juga di sini-sini saja. Kalau masalah liburan mungkin masang tenda depan rumah kan?
0: Wah, masang tenda mau ngapain nih? Oke.
1: Ini apa tuh? Kemahan
0: salah. Oh, perkemahan.
1: Perkemahan bukan tenda.
0: Kira mau tenda, mau acara ya, mau hajatan seperti itu.
1: Jadi sepanjang masa nanti bisa nggak jadi kan?
0: Okay, baiklah kalau begitu. Pak Uju, tapi siang hari ini lagi ngapain nih?
1: Biasa monitor dari pulang dari aktivitas ya. Dengar Pro 1.
0: Okay, tapi kalau kedepannya ada rencana buat liburan lagi selain tadi pasang tenda ya?
1: Ya, yang pasti selain masang tenda juga keinginan besar, inginnya masa apa tuh? Ada pasangannya ketemu dengan penyiar di RRI Pro 1.
0: Oh, meet up ya. Bertemu ya. Jadi ya.
1: Ya. Kalau perlu itu kegiatannya akan nikah di situ kalau
0: kan? Di sini ya. Pro 1. Langsung live ya, live streaming kita.
1: Iya, keren tuh.
0: Oke deh. Pak Uju mau dengerin lagu apa?
1: Bisa Mbak disebutkan judul dari Tipek 345 judul apa? 7 judul.
0: Tip X ya, kalau Tip X ada Angan, ada Cuma Main-Main, Jangan okay. Diam.
1: Jangan Diam?
0: Iya, atau Kamu Nggak Sendirian.
1: Yang mana ya, yang jarang diputar, yang terempat itu ya?
0: Yang jarang diputar, kayaknya Kamu Nggak Sendirian, jangan deh, Kamu Nggak Sendirian udah lumayan sering nih.
1: Iya. Yang mana lah yang antara empat itu yang jarang diputar Mbak?
0: Kita putar Cuma Main-Main aja.
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Kita spesialkan untuk seluruh pendengar Indonesia banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang abang-abang kita masuk dari Bang Sarul dan Mbak Eli tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Seluruh pendengar Indonesia banget. Kita doakan sehat selalu Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Penyiarnya yang pasti jangan pakai masker Mbak. Kalau di luar itu tidak kelihatan kecantikannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Uji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, masih bisa di Indonesia banget di kesempatan hari ini di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Datang baru.
0: Siapa?
2: Ya, pendatang baru.
0: Siapa namanya?
2: Namanya hamba Allah.
0: Hamba Allah. Gak ada. Ini biasanya di Mutiara Pagi nih kalau hamba Allah.
2: Iya.
0: Dengan siapa nih, Pak?
2: Udah saya bilang, jadi pendatang baru.
0: Pendatang baru yang namanya tidak mau diketahui ya.
2: Ya kalau yang lain pasti tahu ya.
0: Siapa nih? Dari mana aja nih biar agak tebak?
2: Dari Palembang.
0: Dari Palembang luas ya. Ini kayaknya agak lupa nih Pak suaranya.
2: Kayaknya saya bikin PR kan. Ya langsung minta lagu aja saya.
0: Mau lagu aja langsung, gak mau cerita-cerita dulu nih.
2: Ya nanti lagunya dulu, lagi baru cerita.
0: Oke, lagu apa?
2: Dari Cassandra.
0: Cassandra, judulnya?
2: Cinta Abadi apa ya?
0: Cinta Terbaik ya?
2: Cinta Terbaik, oke.
0: Oke, Cinta Terbaik dari Cassandra. Nanti diputerin ya Pak ya.
2: Ya, terima kasih untuk Bang Uju, Syahrul tadi kan, Mbak Yuni juga, Mbak Wendy juga, Mbak Pipit juga, Sisi juga, Nadia, itu semuanya.
0: Oke, baik. Ini nggak mau cerita tentang liburannya nih, Pak?
2: Oh, kalau liburan ini, ya kita hanya ikut anak aja.
0: Oke, terakhir kali kemana nih, Pak?
2: Terkali?
0: Mm-hmm.
2: Terkali kembali dari Lampung.
0: Oh, Lampung. Oke, deh. Itu aja nih. Ini, Pak. Aduh, tiga lupa nih. Inisial.
2: D.
0: D? Pak D. Oh, Pak Darmawan ya?
2: Iya.
0: Pak Darmawan. Ya ampun, tiga lupa nih Pak Darmawan. Maaf banget ya, Pak ya.
2: Ya, gak apa-apa. Hanya bercanda.
0: Iya nih, Egam kayaknya masih suka ketukar-ketukar nih suaranya. Oke deh Pak Darmawan ya, nanti kita puterin Cinta Terbaik dari Cassandra ya Pak Darmawan ya.
2: Kita titip salam untuk semua pendengar Pro 1, dimana saja berada.
0: Oke.
2: Sehat semuanya.
0: Oke Pak Darmawan.
2: Pulang hati-hati ya.
0: Oke.
2: Selamat sampai di rumah. Sukses selalu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Darmawan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi terakhir ada Pak Darmawan. Dan kita juga bacakan request dari pendengar nih. Ada di WhatsApp dari Gun Gondrong. Indonesia banget. Mbak tolong puterin Dawai. Terima kasih. Liburannya udah akhir tahun kemarin ke pantai di Tanggamus, Lampung nih. Baik, Pak Gun Gondrong ya, nanti kita puterin lagunya. Dawai ya, dari tadi penyanyinya Dawai dari, kita cari dulu, nanti kita puterin. Dan pendengar ya yang mau gabung ya, masih bisa di 0711-369977. Dan untuk Pak Gun Gondrong tadi, Dawai dari Fadila Intan, nanti kita puterin ya setelah lagu Cassandra Cinta Terbaik. Dan kita terima penelpon terakhir mungkin ya di kesempatan kita hari ini. Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget, selamat siang Pak.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dengan Herdian Pak, di Martapura.
0: Pak Herdian di Martapura, tadi sudah disebut-sebut nih sama pendengar lain nih, titip salam.
3: Iya Pak, dengerinnya.
0: Oke, Pak Herdian apa kabar?
3: Belum Pak Mbak.
0: Belum Herdian Pak, aja. Bang jadi ya. Herdian. Bang aja ya.
3: Ya terserah Mbak, ini Herdian aja lah gak apa-apa.
0: Oke deh, aku panggil Kak aja ya, Kak Herdian apa kabar nih?
3: Sehat lah Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, liburannya kemana?
3: Kalau liburan sih, gak liburan
0: lah. Gak liburan, di rumah aja?
3: Liburan, ya aktivitas kerjaan banyak Mbak, nanti belum sempet ya Mbak.
0: Oh, jadi bekerja ya, prioritas utama memang.
3: Mungkin 97 nanti lah Mbak, mau ke Palembang kayaknya.
0: Oh begitu, tapi terakhir kali liburan kemana nih Kak Herdian?
3: Terakhir kali biasanya sih liburan itu jauh-jauh sih Mbak ya, kadang-kadang lu ke Gunung Merapi.
0: Oke, jauh juga ya?
3: Ya kemarin itu kan nganterin adik sambil kuliah kan, sambil liburan ke sana.
0: Oke, baik. Oke deh kalau begitu. Walaupun di rumah aja ya, walaupun beraktivitasnya enggak di rumah aja, enggak liburan, tapi tetap happy dan semangat ya Kak Herdian ya.
3: Iya.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa?
3: Lagunya dari, kalau dari Jamrud itu Maaf ada enggak Mbak ya?
0: Jamrud judulnya Maaf.
3: Iya, Mbak.
0: Kalau Jamrud kayaknya Maaf belum ada nih. Ada Kabari Aku, Kurang Piknik. Kurang Piknik enggak bisa. Ajari Aku Cara Mencintaimu.
3: Kabari Aku tadi bisa Mbak ya?
0: Kabari Aku bisa sih nih.
3: Iya itu. Ya, Kabari Aku aja Mbak dari Jamrud.
0: Oke, baik. Itu aja nih Kak Herdian.
3: Ya, sapanya buat tadi Mbak ya yang masuk-masuk ada Mbak Sisi, Lili, terus ada Mbak Rara, ada Mas Baim, ada Bang Uju, Bang Darmawan, terus ada Bang Nati, Bang Kiwai, ada Mbak Yuni juga ya. Terus buat Bang Andra, Bang Robi. Terus semua aja pendengar persatu lah tepatnya mat siang menjelang sore.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Kak Herdian ya udah gabung.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi itu dia penelpon terakhir kita di Indonesia Banget di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami ya, dengan berakhirnya Indonesia Banget, berakhir juga kebersamaan kita di Palembang siang ini bersama saya Ega Dwianti. Dan pendengar ya, setelah ini masih akan ada rekan kami Esi yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Palembang Sore Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang Sore Ini. Untuk hari ini, hari Rabu, hari yang pertama di bulan Juli di tahun 2026, 1 Juli 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam segmen Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini ya. Nanti kami akan mengajak Anda ini berdialog seputar menakar urgensi kecerdasan emosional IQ untuk generasi emas bersama dengan narasumber kami. Ada Mbak Devi Delia M. Pesi, psikolog. Nah, nanti pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711-369977 atau juga di 0821-7927-9090. Berikutnya pendengar, Warta Belajar Sumba juga akan kami hadirkan tepat pada pukul 16 dari RRI Bandar Lampung. Berikutnya tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan mengisi ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang Sore Ini. Pukul 19 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dan pada pukul 19:30 Mimbar Agama Hindu kembali juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini bersama saya Esi.

0: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Indonesia Cerdas untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Esi dan juga rekan Agus. Pendengar, di era yang serba cepat dan penuh tantangan seperti saat ini, keberhasilan seseorang tidak lagi hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau IQ semata. Kemampuan memahami diri sendiri, mengelola emosi, membangun empati, serta menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain justru menjadi bekal yang semakin penting. Inilah yang kita kenal sebagai kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ. Nah, pendengar, Indonesia tengah mempersiapkan generasi emas 2045, generasi yang diharapkan mampu membawa bangsa menjadi lebih maju, berdaya saing, dan juga berkarakter. Namun, pertanyaannya, sudahkah kita memberi perhatian yang cukup pada penguatan kecerdasan emosional? Sebab generasi yang unggul bukan hanya mereka yang cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijak dalam bersikap, tangguh menghadapi tekanan, serta mampu bekerja sama di tengah keberagaman. Melalui program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini, kami menghadirkan satu tema mengenai menakar urgensi kecerdasan emosional untuk generasi emas. Bersama dengan narasumber kami pendengar, ada Mbak Devi Delia M. Pesi, psikolog yang merupakan psikolog anak dan remaja di Rumah Sakit RK Karitas dan juga Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan sore hari ini. Selamat sore Mbak Devi.
2: Selamat sore Mbak Esi.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Baik, baik banget, terima kasih.
1: Terima kasih juga untuk
2: panas
1: waktunya
2: tapi
1: ya.
2: Tapi di luar ya.
1: Iya, betul sekali. Semoga tentunya program ini bisa memberikan insight ya untuk pendengar, juga mengademkan sedikit mungkin ya, yeah, suasana hati kita, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan generasi emas 2045, mm-hmm, yang tentunya kita harapkan bisa membawa bangsa kita menjadi lebih maju, berdaya saing, dan juga berkarakter. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tema yang kita hadirkan di kesempatan sore hari ini ya, Mbak Devi, mungkin boleh disampaikan ke pendengar kita berbicara mengenai emotional question ini ya, yeah. Seperti apa sih kalau dari kacamata psikologi nih Mbak?
2: Oke, sebenarnya tadi pengertian dari emotional quotient sendiri ya, jadi emotional intelligence sendiri itu sudah dibahas sama Mbak Isi ya sebenarnya. Mm-hmm. Artinya apa? Adalah kemampuan seorang, bagaimana kita bisa memahami, kita bisa mengenali emosi kita dan juga bisa mengendalikan respon terkait emosi yang kita rasakan, termasuk juga memahami perasaan yang dirasakan orang lain untuk kita pakai dalam proses berinteraksi. Mm-hmm. Sebenarnya seperti itu aja sih. Sederhananya iya.
3: EQ.
2: Iya.
3: Singkatnya EQ.
2: Iya.
3: Nah, kalau peran dari EQ ini ya, Mbak Devi, yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita yang harus bisa kita siasati, bagaimana menentukan EQ ini ke depannya gitu ya. Mungkin ada kondisi-kondisi atau juga peran yang harus dimiliki dari IQ ini untuk bisa menentukan kecerdasan kita ke depannya seperti.
1: Baik, tentunya untuk berbicara mengenai masalah IQ ya, kalau dinilai dari memiliki peran yang sama pentingnya bahkan dalam beberapa kondisi nih Mbak Devi, ini justru lebih menentukan daripada IQ ya.
2: Ya.
1: Nah, ini bagaimana nih Mbak Devi melihatnya? Tapi sebelumnya kita coba sapa pendengar dulu, ini seperti sudah tersambung. Pro 1, selamat sore. Oke, belum ya. Silakan Mbak Devi.
2: Baik, kalau misalnya dibilang apakah EQ lebih penting dari IQ? Kalau menurut Mbak Esi sendiri gimana nih? Atau menurut pendengar?
1: Boleh, nanti kita kirimkan ke WA kita ya. Atau iya, mau telepon langsung juga boleh.
2: Sebenarnya sederhananya seperti ini. Mm-hmm. Kalau kita mau tanya, penting IQ atau EQ? Kita gunakan pertanyaan seperti ini, kira-kira lebih milih, lebih baik anak yang juara kelas terus, atau anak yang bisa berusaha kembali atau mau mencoba bangkit setelah gagal. Nah, okay, kira-kira akan pilih yang mana? kalau sebagai pendengar ataupun Mbak Esi.
1: Kalau opsi yang kedua gimana nih?
2: Betul, kalau misalnya pilihannya adalah opsi yang kedua, itulah kenapa kita bilang bahwa EQ ternyata lebih memberikan peranan dibandingkan IQ, IQ itu sendiri, ya? Karena kebanyakan IQ yang baik kalau tidak diimbangi dengan EQ biasanya juga tidak akan bisa mencapai tingkat optimalisasinya, nggak bisa mencapai, nggak bisa optimal lah ibaratnya. Walaupun dia pintar, kita bayangin gini, dalam keseharian kita sering nggak sih ketemu orang yang pintar, pintar banget. Kalau misalnya dikasih kerjaan, dia kerjain dengan baiklah ya ibaratnya ya, karena menurut dia itu sesuatu yang mudah untuk dia. Mau kita ngomong anak sekolah, mungkin dikasih materi pelajaran, dia cepat nangkap, dia bisa mengerjakan. Tapi bayangkan pada saat dia ketemu dengan hambatan, tiba-tiba pada saat dia mengerjakan soal atau mengerjakan tugas lah kita ngomong kalau orang yang lebih dewasa, ternyata menemui hambatan. Hambatannya contohnya bukan karena materinya, listrik tiba-tiba mati, atau tiba-tiba ada hal yang akhirnya membuat dia tidak bisa menyelesaikan. Bayangkan kalau misalnya mereka mempunyai EQ yang tidak baik, apa yang akan terjadi? Biasanya akan marah-marah.
1: Betul.
2: Nah, pada saat dia marah-marah itu biasanya juga fokusnya jadinya akan hilang. Ujung-ujungnya yang sebenarnya tadinya dia bisa mengerjakan dengan baik karena dia tidak bisa mengendalikan respon dia terhadap emosi marah dia tadi, alhasil hasilnya menjadi tidak optimal. Itu contohnya biasanya.
1: Itu contohnya ya. Jadi lebih mudah nih ya membandingkannya atau lebih pilih yang mana gitu ya pendengar ya. Nah, kalau dilihat dari kondisi saat ini ya, Mbak Devi, kondisi kecerdasan emosional generasi muda Indonesia saat ini, apa tantangan terbesar yang mereka hadapi? Kalau Mbak Devi melihat sendiri gitu ya, kondisi yang ada di masyarakat seperti apa sih?
2: Oke, kalau yang paling sering itu sekarang kan kita mungkin pernah mendengar juga Mbak Esi ataupun pendengar dengan istilah generasi strawberry. Ya, dimana mereka memang sangat mudah untuk menyerah pada saat dihadapkan pada yang namanya hambatan ataupun kesulitan. Nah, itu yang paling sering dihadapin sekarang, tantangan saat ini.
1: Oke, jadi itu ya. Harusnya bersikap seperti apa nih untuk pendengar mungkin yang mempunyai anak yang ada di generasi strawberry ini ya?
2: Idealnya kan kita pasti berharap bahwa anak itu mau dong, namanya menjalankan segala sesuatu tentu tidak akan semudah itu. Apapun yang kita jalankan pasti kita menghadapi yang namanya tantangan, hambatan, dan itu normal sekali. Idealnya kita mungkin berusaha untuk menempatkan itu seperti diri kita sendiri ya. Ya, kalau ketemu hambatan kan ya udahlah ya, udah gagal sekali ya udahlah ya. Kan namanya nyoba lagi aja, mungkin memang belum waktunya aja, atau misalnya memang usahanya kemarin belum sekeras itulah ibaratnya. Ya enggak apa-apa. Perlombaan kali ini kalah dulu ya enggak ada salahnya dong untuk nyoba yang berikutnya. Kita kan berharapnya seperti itu. Tapi seringkali yang dihadapin dalam situasi sekarang adalah pada saat mereka menemui kegagalan satu kali, mereka bahkan tidak mau untuk mencoba lagi yang kedua kali. Itu yang paling sering dihadapin.
1: Jadi,
2: lomba sekali kalah ya udah, mendingan gak usah lomba sekalian daripada kalah. Banyak kan seperti itu.
1: Ada advice-nya untuk yang seperti itu, Mbak Devi?
2: Ada.
1: Advice, nasihatnya.
2: Advice,
1: gitu ya?
2: Okay. Tentunya ini PR-nya banyak sih sebenarnya ya, karena kita bilang kenapa ya anaknya bisa seperti itu tuh kan gak mendadak, itu kan adalah karakter yang terbentuk kita ngomong. Jadi kenapa ya anak ini kok sebegitu mudah menyerahnya ya, kalau misalnya kita mundurin lagi ya Mbak Esi ya, kadang-kadang kalau saya tanya gitu ya, ketemu di ruang praktek gitu ya, dikembalikan lagi ke masa lalunya gitu ya, bukannya mau ngomong bahwa aduh salah dong perlakuan pengasuhannya, ya enggak juga, tapi memang yang paling sering adalah betapa anak-anak ini yang sekarang menunjukkan mudah menyerahnya itu memang cukup diberikan kemudahan, kita ngomongnya cukup diberikan kemudahan atau istilahnya itu fasilitasi ya, selama mereka menjalankan segala sesuatunya. Misalnya pada saat ketemu kesulitan sedikit ya udahlah dibantuin gitu, gimana kok nggak bisa gitu kan, mana sini gitu kan, ih kok susah banget, mana sini gitu. Atau misalnya pada saat paling banyak juga itu kursus, misalnya mencoba kursus itu kan, taruhlah kita ngomong kursus musik ya, kita ngomongnya course, music course gitu, itu kan juga butuh usaha ya. Contoh piano misalnya, iya walaupun kesannya memang cuma tangting-tangtung pencet-pencet juga, itu kan juga butuh skill kita ngomongnya ya. Dan sering sekali anak-anak itu, anak-anak sekarang ya, diberikan kesempatan ya, karena begitu banyaknya tempat course piano yang ada, jadi okay, mau coba sekali coba, okay, didaftarin. Begitu udah didaftarin, anaknya sendiri ngerasa awal-awal mungkin bisa ngikutin karena masih mudah lah kita ngomong, tapi makin lama musik yang dipelajarin itu kan notes-nya kan makin kompleks, makin kesulitan. Pada saat menemui kesulitan, anaknya ngerasa nggak asik, nggak mau les lagi, dan biasanya orang tuanya ya udahlah, mungkin memang anaknya nggak minat di sana gitu loh. Jadi kayak kurang dimotivasi sendiri untuk coba lagi deh. Kan mungkin belum berusaha lagi gitu. Tapi pada saat anaknya sendiri udah nyerah, yang kayak orang tuanya cuman ya udahlah, nggak apa-apalah, mungkin memang belum minatnya. Jadi kayak diberikan kemudahan untuk menyerah juga sebenarnya. Okay, itu yang sering terjadi. Gitu iya, ya? Secara tidak sadar gitu orang tuanya.
1: Ya, baik, kembali lagi kami informasikan untuk Anda pendengar ingin bergabung, silakan ya melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog dalam program Indonesia Cerdas ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, kalau berbicara mengenai perkembangan teknologi dan juga media sosial yang mempengaruhi kecerdasan emosional remaja saat ini, gimana nih pengaruhnya ya Mbak Devi melihatnya?
2: Oke, kalau pengaruh dari sosmed dan lain-lain, itu sebenarnya kembali lagi, terlalu banyak interaksi anak dengan si gadget itu sendiri yang akhirnya mengurangi waktu individu untuk berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah, ini yang akhirnya mengurangi rasa kurang terasah. Kita ngomongnya salah satu bagian dari EQ itu kan adalah empati, bisa memahami perasaan orang lain. Nah, karena kurangnya interaksi dia dengan manusia lain, inilah yang akhirnya mengurangi sensitivitas si anak ini atau si individu ini untuk bisa mengenali emosi orang lain tadi.
1: Okay.
2: Itu pengaruhnya. Nah, makanya kenapa juga akhirnya EQ juga semakin kurang untuk anak-anak sekarang, apalagi mereka yang terpapar sama teknologi gadget yang terlalu sering. Kita ngomongnya dalam satu hari itu, ya bayangin ya, sama handphone sepanjang hari gitu. Jadi nggak ketemu manusia, ketemunya handphone terus gitu. Nah, itu
1: bangun tidur, mau tidur, biasanya gitu ya. Selalu handphone yang ada ya. Nah, kalau untuk ciri-cirinya sendiri Mbak Devi, ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik ini mungkin bisa kita lihat kah atau seperti apa?
2: Oke, salah satu cirinya adalah yang pertama, tadi kan berdasarkan pengertiannya sendiri ya Mbak Yesi ya, bahwa kecerdasan emosi itu cirinya adalah bisa mengenali emosinya sendiri dan bisa memahami emosinya. Jadi ciri pertama pastinya dia tahu emosi yang dia rasakan. Oh, saya ini sedang marah, dan dia bisa mengendalikan emosi dia itu sendiri. Jadi walaupun dia marah, dia tidak serta-merta menampilkan emosi marahnya itu ke orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun di barang-barang. Jadi misalnya karena dia marah, kayaknya langsung kayak ngerajuk gitu ya, pengen lempar barang, pengen teriak-teriak, terus dia berinteraksi dengan orang juga akhirnya nadanya juga ikut keras. Pada saat bekerja juga karena dia lagi marah, rasanya kayak pekerjaannya juga kayak pengen dihantam juga gitu. Jadi karena tidak bisa mengontrolnya, itu tadi dari pengertian yang pertama. Lalu dia bisa memahami perasaan orang lain. Jadi ciri yang kedua dari mereka yang punya kecerdasan emosi yang baik adalah mereka mengetahui, mereka bisa memahami dan merasakan emosi orang lain. Jadi ibaratnya gini, pada saat kita lagi ngobrol ya, si individu ini lagi ngobrol nih, atau kita lagi ngobrol nih sama orang lain, pada saat topik-topik tertentu kita merasa bahwa si lawan bicara kita ini kok tiba-tiba diem, tiba-tiba murung. Nah, mereka yang punya kecerdasan emosi yang baik, mereka menyadari bahwa oh, ini kayaknya ada sesuatu nih, mungkin topiknya ini yang menyinggung, jadi mengingatkan dia. Mungkin kita lagi ngebahas tentang papa nih cerita gitu, ternyata si lawan kita nih, lawan bicara kita jadi murung, apa ada apa gitu kan. Di situ mereka yang punya kecerdasan emosi yang baik mungkin akan menyadari apakah ada sesuatu yang salah dari obrolan ini berkaitan dengan papa, apakah mungkin oh papanya lagi mengalami sesuatu atau apapun. Jadi mereka akan lebih sensitif. Mereka yang punya kecerdasan emosi yang baik seperti itu. Alhasil apa? Ciri terakhirnya adalah mereka akan bisa menjalin interaksi dengan baik pastinya. Karena mereka bisa mengenali emosinya dan mereka bisa menempatkan dengan baik kondisi emosinya serta bisa mengenali emosi orang lain. Itu akan terpakai pada saat apa? Pada saat bekerja sama. Nah, itu biasanya ciri yang paling terlihat.
1: Nah, ini untuk bisa melatih kemampuan mengenali dan juga mengelola emosi sejak dini. Ini ada caranya gak sih, Mbak Devi?
2: Dari dini banget, dari yang dini pertama banget. Pasti dari salah satu tulisan saya juga bahwa ingat children see, children do. Itu istilah yang mungkin pernah didengar juga oleh pendengar di sini juga Mbak Esi, bahwa anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Children see, children do. Anak melihat dan anak melakukan. Jadi paling pertama untuk melatih kemampuan kecerdasan emosi ini sendiri adalah dengan anak melihat orang-orang di sekitarnya, terutama sosok orang tua. Karena kan yang dia panutan itu kan pasti pertama adalah orang tua dulu. Jadi orang tuanya seperti apa pada saat menghadapi kondisi emosi yang lagi tinggi itu sendiri. Misalnya, ya kita gak bisa berharap anak itu bisa mengontrol emosinya dengan baik kalau dalam kesehariannya pun dia terbiasa melihat orang tuanya saling marah-marahan di situ. Marah teriak-teriak, amit-amit bisa sambil menggunakan kekerasan fisik di sana atau melempar barang, banting pintu dan seterusnya. Ya, itu tentu akan sulit. Ya, jadi yang paling pertama basicnya adalah pasti orang tua juga harus menunjukkan bagaimana cara mengendalikan emosi itu sendiri. Itu paling awal dulu deh, awal sebelum dulu yang ya. Lain-lainnya.
1: Okay. Nah, ini kita sekarang berbicara mengenai peran orang tuanya nih, Mbak Devi. Gimana caranya bisa membentuk kecerdasan emosional anak di lingkungan keluarga tadi seperti yang Mbak Devi sampaikan, namun lebih detailnya seperti apa sih kalau untuk peran orang tuanya sendiri gitu ya?
2: Oke. Jadi pertama kan setelah orang tua sendiri bisa menempatkan diri ya, bagaimana cara mengelola emosi itu sendiri, yang pertama yang bisa kita bantu adalah ingat dari pengertian kecerdasan emosi itu sendiri adalah bahwa dia bisa mengenali emosi. Kadang-kadang orang tua itu lupa, apalagi kalau orang tua zaman dulu. Begitu anaknya nangis, ayo Mbak Esi, biasanya paling sering terjadi itu apa? Kalau anak nangis, apalagi anak laki-laki.
1: Oke.
2: Biasanya apa? Biasanya disuruh diam. Berhenti gak nangisnya? Ya, berhenti gak? Anak cowok gak boleh nangis, cengeng, gak boleh. Nah, itu adalah cara yang keliru.
1: Oke.
2: Yang sebaiknya dilakukan apa? Kita bantu validasi emosi. Jadi misalnya pada saat anaknya nangis, anaknya sedih, kita validasi kenapa. Misalnya ya, disuruh berhenti main gitu, tiba-tiba gitu kan marah dia kan, nggak seneng gitu, masih pengen main gitu ya. Jadi di situ kita validasi emosinya. Ya, mama ngerti, kamu kecewa ya, atau kamu sedih ya, sudah harus udahan mainnya. Nah, bentuk validasi seperti itu akan membuat anak jadi kenal, oh ini emosi saya adalah emosi sedih. Atau misalnya dia marah pada saat mainannya dirusak sama

0: suruh gak boleh marah atau gak boleh nangis. Nah itu justru membuat mereka menahan emosinya dan membuat mereka jadi, oh kalau kalau saya merasakan emosi-emosi negatif ini artinya saya tahan ya, dan itu tidak membantu proses kecerdasan emosi itu sendiri. Ya, jadi yang paling penting adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyalurkan emosi mereka. Tapi dengan catatan, ada yang menyalurkan emosinya itu kan dengan ya nangis aja okay, gitu. Tapi ada yang ngerusak. Ngerusaknya tuh apa? Nyakitin diri, nyakitin orang lain, ngerusak barang-barang di sekitar. Nah, di sini kita juga perlu memberikan batasan. Jadi, ya mama tahu kamu marah, tapi tidak begitu caranya. Jadi kita tetap menjauhkan si anak ini dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan dia gitu. Jadi misalnya kayak ada barang pecah belah di sana ya dijauhin, jangan sampai dia ngelempar barang-barang itu gitu ya. Atau dia suka jedotin kepalanya ke tembok gitu ya, kita jauhin, kita bantu rangkul dia. Itu sih biasanya untuk membantu di awal dalam pembentukan regulasi emosi untuk kecerdasan emosi itu sendiri.
1: Oke. Okay. Supaya enggak salah nih Mbak Devi, mungkin ada yang dilakukan orang tua atau pendidik dalam membangun kecerdasan emosional anak ini harusnya gimana gitu ya. Kalau tadi mungkin Mbak Devi sudah mencontohkan satu gitu ya, ketika anak nangis ya, ini harus bisa memahami seperti itu ya, tidak malah disampaikan gak boleh nangis, apalagi kalau anak cowok gitu ya, gak boleh dibilang kamu kan cowok. Nah ini apalagi mungkin ada hal-hal yang tidak sengaja kita lakukan atau tidak dibenarkan, harusnya tidak seperti itu gitu ya, yang bisa membantu atau membangun kecerdasan emosional anak nih.
0: Yang kelirunya ya, berarti
1: yang kelirunya
0: ya, dibentak biasanya.
1: Oh, dibentak.
0: Ya, artinya kan dibentak. Betul. Berhenti enggak gitu kan. Ya ini ya, saya enggak teriak di sini ya, nanti kaget. Ya jadi berhenti enggak gitu, diam enggak gitu.
1: Oke, itu enggak boleh.
0: Biasanya
1: ya,
0: tersentak. Itu biasanya anak tuh, apalagi kalau anak yang lebih kecil kan lagi nih tersentak gitu. Ya, okay. Orang tua pikir oh beres nih gitu. Padahal itu tuh kayak menambah masalah berikutnya gitu ya. Okay. Kesannya saat itu tenang anaknya, tapi kan yang dalam tertanam dalam diri anak adalah bahwa saya tidak boleh mengutarakan emosi saya. Ada yang bentak, ada yang bahkan dipukul. Biasanya ya saking mungkin orang tua dari yang tenang, ya saya nggak bilang bahwa orang tuanya langsung emosional ya, tapi yang sering terjadi di sini adalah mungkin di sini pendengar juga merasa udah mau coba tenang, tapi kok kayaknya anaknya makin ngelunjak ya, gitu kita ngomongnya. Dari tenang kok makin lama makin jadi nggak berhenti, ujung-ujungnya kayak ya udahlah, memang harus kayak dikerasin dulu deh baru anaknya tenang. Nah itu yang secara tidak sadar kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama orang tua, yang orang tua tidak sadari bahwa itu mematikan kecerdasan emosi anak, menghambat kita ngomongnya.
1: Iya, itu harus diingat berarti untuk para orang tua ya, jangan sampai membentak tadi ya.
0: Betul.
1: Mbak Devi ya. Nah ini kalau berbicara juga tentunya mengenai kemampuan berempati dan juga berkomunikasi dalam membangun hubungan sosial yang sehat di tengah masyarakat yang semakin beragam ini ya, kalau kita lihat Mbak Devi, bagaimana kita juga bisa mengkomunikasikannya dengan kondisi anak, dengan kesibukan anak juga gitu ya, yang mungkin tidak berada dalam kondisi yang selalu mood gitu ya. Ada kalanya mereka juga sedang tidak ingin melakukan apa yang ingin kita instruksikan seperti itu. Bagaimana melihat hal-hal tersebut ya, agar bisa sama-sama enak nih orang tua dan juga anak bisa saling memahami ya.
0: Jadi gini, seperti kan tadi Mbak Esi juga bilang bahwa anak ada kalanya nggak mood nih untuk melakukan, ya sama kita juga gitu. Betul. Ya. Artinya apa? Karena di situ kita paham bahwa anak memang dalam situasi yang tidak bisa, moodnya mungkin lagi nggak okay untuk mengikuti kehendak kita. Artinya apa? Kita memberikan kesempatan kepada mereka tadi. Kalau misalnya kita juga paham kan di situ kan artinya kecerdasan emosi kita juga lagi ditantang nih sebenarnya gitu,
1: lagi diuji gitu ya.
0: Betul, sebagai orang dewasa kan berarti ya beneran nih kecerdasan emosi kita sebagai orang dewasa beneran jalan apa enggak gitu. Kita paham enggak, kita bisa berempati enggak terhadap anak kita. Harus tahu dong, misalnya anak sudah seharian sekolah, pulang sore, lanjut les lagi. Artinya di sana sudah capek.

0: tiba-tiba sampai rumah kita meminta mereka untuk lanjut lagi karena misalnya oh besok ada ulangan, harus lanjut belajar lagi dan seterusnya, sementara anak-anak saya capek, nanti dulu dan seterusnya, dan kita langsung ngegas. Pada saat anak bilang nanti, ayo kita langsung nyerocos nih para ibu-ibu, para mama-mama gitu kan. Tahu enggak besok tuh ulangannya masih dua, kamu masih banyak bahan dan seterusnya gitu ya, emak-emak lah ya biasa. Yeah. Nah, itu kan artinya kitanya sendiri juga kembali lagi PR-nya kita sebagai orang tua juga harus belajar memahami emosi diri kita sendiri juga. Ya sama-sama lagi capek sih. Jadi apa yang bisa dilakukan biasanya saya nyaranin para orang tua nih yang udah capek-capek pulang, itu sebaiknya jangan langsung fokus melihat ke anak, dalam artian tahu nih nanti kepancing emosinya gitu kan. Mendingan coba turunin tingkat stres yang ada dulu. Jadi biasanya walaupun harapannya kan begitu kita melangkah masuk pintu rumah, harapannya sisa-sisa stres yang ada di tempat kerja itu tidak terbawa. Cuman kan biasanya itu sulit ya. Ya sebagai manusia kita kadang-kadang susah ya, masih kebawa gitu. Apalagi kalau benar-benar sebelum pulang tuh baru kena marah bos gitu. Jadi kayaknya
1: efeknya gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, aura negatifnya tuh masih berasa banget gitu. Jadi alangkah baiknya biasanya saya nyaranin para orang tua begitu pulang, cobalah ngapain dulu. Minum air putih dulu, cuci tangan, cuci muka dulu. Atau kalau sempat mandi ya mandilah dulu. Baru fokus ke anak-anak. Nah, itu biasanya akan lebih sedikit menurunkan tingkat batas sabarnya kan. Tadi kan ibaratnya kita ngomong udah di batas ubun-ubun. Nah, kita turunin dulu gitu. Jadi ibaratnya kalaupun melihat anak kita melakukan sesuatu yang mungkin akan memancing emosi kita, ya akan ada lebih space-nya, lebih ada kita ngomongnya, enggak langsung ngamuk ibaratnya sebagai orang tua.
1: Baik. Mbak Devi, ini kita informasikan terlebih dahulu untuk pendengar, saat ini telah tiba waktunya ya untuk menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Dan pastinya kami masih terus bersama Anda pendengar melalui program Indonesia Cerdas. Untuk kesempatan sore hari ini, Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977, atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaannya via WA di 0821-7927-9090, juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita coba ke penelpon, ini sudah tersambung Mbak Devi Pro 1, selamat sore. Ya, sayang sekali terputus, silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung, masih kami nantikan peran sertanya ya melalui line telepon di 0711369977. Tema yang kami hadirkan di kesempatan sore hari ini mengenai menakar urgensi kecerdasan emosional atau EQ untuk generasi emas. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro 1.
1: Selamat sore. Dengan
2: Sampai itu bukan?
1: Betul sekali, Pak Irwan Syah ya.
2: Ahmad Irwan Syah Fauzi dari
1: di
2: Jawa Barat.
1: Di Bandung Timur ya. Apa kabar nih Pak Irwan Syah?
2: Kabarnya lagi fokus ke Piala Dunia.
1: Fokus ke Piala Dunia.
2: Setiap malam sampai pagi.
1: Oke, baik. Nah, ini di topik Indonesia Cerdas.
2: Assalamualaikum Ibu narasumber di sini.
0: Waalaikumsalam Bapak.
2: Jadi yang saya cermati hubungan antara anak dan orang tua ya. Terutama ibu di sini kan. Kan kebanyakan kalau anak lebih dekat sama ibu.
0: Ya. Kebanyakan
2: yang paling,
0: ya iya.
2: Lagi yang paling banyak kebanyakan orang ibu, betul. Itu yang saya aja begini Bu. Saya punya anak berapa? 7 lah.
0: Wah.
2: Salah satu. Jadi jadi bukan satu, ibunya berbeda-beda Bu. Yang 7 itu bukan satu ibu tuh kan. Jadi bagaimana? Kalau saya misalkan itu asal merasa jarang kalau misalkan kesal ke anak, udah ada. Ini misalkan, tapi kalau ibu kan, ibu lebih-lebih kadang. Nah yang paling mengerikan Bu, kalau ada seorang ibu, dasar si beron, dasar aduh saya paling ngeri. Kalau udah ibu kelakar, kan ucapan ibu itu doa. Tapi ada juga soal ibu yang, kalau anak kelakar, jangan rukun anak-anakku yang sayang, pinter, sayang, jangan nakal. Ada, memang benar seperti itu. Tapi kalau udah ngeluar kata-kata yang tidak baik, itu saya kira kalau menurut Arulama itu ucapan doa ibu kan, doa ibu kan lebih ampuh daripada seorang bapak. Makanya kata-kata seperti itu kalau bisa seperti itu yang pertama. Bagaimana tanggapan ibu tentang masalah ada di atas selalu suka ucapan yang tidak benar. Mendingan ucapan yang baiknya mendingan ya. Sayang, pintar, jangan nakal. Hmm. Ada yang seperti itu. Hmm. Nah, kemudian ini Bu, kadang banyak juga, maaf nih, kalau ada pepatah mengatakan, kalau buah manggu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kata-kata seperti itu, kalau toh memang baik ya boleh, kalau toh memang tidak baik jangan. Ya, jadi sejelek-jeleknya orang tua, saya ajalah, tidak mungkin mengajar kepada anak yang tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya, janganlah seperti saya, sering gunda ganti pasangan. Itu kan doa, doa kepada anak, jangan sampai turun, udah cukup sampai di sini saya aja yang seperti itu. Itu bagaimana Pak Ibu? Jadi kurang setuju kalau dikasih, kadang-kadang suka begini, kadang-kadang, maaf nih, bah, dengan mau dekat sama anak itu, bapak juga begitu, kan dikaitkan sama orang, padahal tidak seperti itu, jangan dikaitkan, kalau sama anak seperti yang kurang, masalah ini jangan dikaitkan orang tua, itu saya kurang setuju, bagaimana Pak Ibu, terima kasih Ibu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwansyah, terima kasih ya, sudah bergabung dari Bandung Timur ya. Ini ada beberapa hal yang disampaikan Pak Irwansyah mengenai ucapan dari orang tua, khususnya ibu tadi ya, yang pengaruhnya kalau dari psikologi gimana nih Mbak Devi?
0: Iya, ini sering banget sih sebenarnya terjadi. Terima kasih ya Bapak Irwansyah tadi. Betul. Ya atas pertanyaannya ya. Saya yakin tidak sendiri kok. Ibu-ibu di sini atau bapak-bapak sebenarnya kadang-kadang pada saat namanya lagi emosi, mm-hmm. akhirnya terkeluar.
1: Betul.
0: Kata-kata yang menyakiti anak gitu ya. Gimana kita menanggapinya? Yang pertama, kita tahu tidak ada orang tua manapun yang mau mendoakan yang jelek.
1: Betul.
0: Kepada anaknya, walaupun saya tahu itu dalam kondisi emosi. Yang harus kita pahami adalah iya, itu karena emosi yang membuat dia akhirnya berkata-kata seperti beliau ya. Beliau berkata-kata seperti itu. Artinya apa? Di sini makanya kenapa tadi saya bilang kuncinya yang pertama bahwa orang tua itu sendiri harus bisa paham sama emosi dia sendiri, harus bisa belajar mengendalikan emosi itu sendiri. Oke lah, sekali dua kali kelepasan, ya bukan kita bilang diampunin, tapi ya sudahlah, itu kembali lagi sudah keluar kan, udah terjadi dan itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Waktu kan nggak bisa kita putar, nggak bisa, mau disesalin juga nggak bisa apa-apa. Yang terpenting adalah apa, itu tidak terjadi lagi ke depannya. Cuman supaya ke depannya itu tidak terjadi lagi, yang perlu kita pahami adalah walaupun itu kesannya adalah kata-kata pada saat kita marah aja, maaf ya tadi mama udah ngomong seperti ini, abis tadi mama kesel sih ngeliat kelakuan kamu gitu misalnya, kita udah minta maaf juga ya. Kata-kata yang menyakitkan itu kan ibaratnya tuh kayak kalau kita menggoreskan segala sesuatunya di batu. Ya, jadi begitu udah tergores, itu gak akan semudah itu dihapuskan.
1: Hapus ya.
0: Ya, jadi dengan mengingat itu, harapannya adalah apa? Supaya orang tua berikutnya, kalau hampir terceplos lagi omongan seperti tadi, langsung ada remnya ibaratnya. Bisa ada remnya dan tahu bahwa oke, kata-kata yang kemarin pun masih melekat. Resikonya apa? Itu akan menjadi luka dalam diri anak. Walaupun mungkin anak bilang iya, iya saya maafin pa, iya saya maafin ma, iya secara mulut iya, tapi luka yang ada di sini
1: membekas
0: itu kan
1: gitu ya.
0: Betul, secara tidak sadar itu nanti akan terbawa ke baik. Depannya.
1: Mbak Devi, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, tadi kita terima dulu penelpon berikutnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau 0821-7927-9090. Nah, ini tadi pertanyaan kedua mengenai sikap ataupun perilaku dari orang tua ya, yang nantinya dikhawatirkan ini akan ngefek gitu ya ke anaknya gitu, apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, ini gimana harusnya nih?
0: Iya, tadi kalau yang spesifik dari Bapak Irwansyah sendiri adalah supaya misalnya
1: stigmanya gitu,
0: contohnya ya, tadi anak tidak melakukan hal yang sama
1: ya,
0: seperti
1: dilakukan
0: si
1: orang tua gitu ya.
0: Orang tua gitu. Ya balik lagi sebenarnya ini kuncinya adalah komunikasi. Kalau kita ngomong anaknya sudah beranjak di remaja gitu ya, boleh kita membahas mulai dari tanggapan anak itu sendiri. Jadi melihat situasi yang ada, misalnya nih papa nih punya, kayak tadi Pak Irwansyah kan ada beberapa istri ya berarti ya. Menurut si anak ini bagaimana? Gak apa-apa, open-openan aja di sana. Berikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaannya itu sendiri. ya. Nah, setelah itu apa? Setelah kita mendengar pendapat si anak itu, barulah mulai kita mengarahkan. Boleh, ya, walaupun memang kesannya bentuk pembelaan diri ya Pak Irwan. Jadi ya misalnya, ya papa kan begini karena begini gitu ya. Tidak berharap kamu begini. Ya cuman setidaknya kuncinya sekarang adalah cukup mendengarkan dulu. Dan paling tidak tahu, paling tidak tahu apa yang difikirkan dan dirasakan anak dan apa rencana anaknya ke depan. Jadi diajak diskusi aja sih sebenarnya, lebih ke arah situ aja sih Mbak Esi. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar, nanti kesannya kayak konsultasi pribadi nanti. Ya jadi itu umum aja, saya nggak bisa spesifik banget di sini soalnya, paling seperti itu.
1: Terima kasih penjelasannya ya Mbak Devi. Untuk Anda pendengar lainnya, silakan mumpung ada masih kesempatan ya di line telepon 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Mbak Devi, kita jeda sebentar ya.
0: Baik.
1: Mendengar juga tetap bersama kami di Indonesia Cerdas.
3: Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas.
4: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
5: Next day.
4: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
6: Aku di belakang.
4: Tolong!
7: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
8: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
9: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
10: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
9: Loh, kok manggilnya sayang?
10: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
9: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
11: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih di program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi juga masih bersama dengan narasumber kami di kesempatan sore hari ini. Kami masih bersama dengan Mbak Devi ya di kesempatan sore hari ini. Yang ingin bergabung silakan. Kami tunggu peran sertanya melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 08217927909 dan juga kami tampilkan dialog ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa dengarkan tentunya melalui era digital di Play Store dan juga App Store. Baik Mbak Devi, ini ada pertanyaan dari pendengar, ada Ibu Iin di Sukabangun. Bagaimana agar anak tetap memiliki empati dan juga mampu bersosialisasi dengan baik? Karena sekarang ini katanya anaknya banyak sekali selalu mementingkan gadget gitu ya. Gimana nih Mbak?
1: Semuanya juga pada mengutamakan gadget. Jadi gini, yang perlu kita ingat adalah empati itu bukan sesuatu yang instan pembentukannya. Jadi itu semuanya butuh proses. Dimulai dari mana? Dimulai sedini mungkin. Jadi pembentukan empati itu dimulai dari sedini mungkin. Dengan cara apa? Balik lagi seperti yang tadi saya bahas, validasi emosi dulu. Jadi anak mengenali dulu emosi yang dirasakan. Oh, adik lagi sedih ya. Adik lagi marah ya. Seperti itu. Lalu mengasahnya selain dengan validasi emosi juga dengan cara apa? Dengan bisa mencoba menempatkan si anak itu di posisi orang lain. Jadi misalnya, menurut kamu kenapa tadi kakak menangis? Menurut kamu kenapa tadi si tante marah gitu? Atau bisa juga dari buku cerita gitu. Jadi pada saat lagi membaca buku cerita sama anak, ada tokoh dengan emosinya masing-masing gitu ya. Misalnya kita ada melihat si macannya lagi marah atau si kelincinya yang ketakutan gitu. Kita bisa tanyakan. Jadi supaya anak memahami emosi yang dirasakan oleh si tokoh. Menurut kamu si kelinci itu merasa apa saat dia sedang dikejar sama si macan? Oh, dia takut. Oh, kalau si macan emosinya kenapa? Kenapa dia marah dan seterusnya? Jadi itu kita tanyakan. Kita asahnya lewat hal-hal seperti itu akan mempertajam anak supaya paham bahwa oh, ini emosi yang dirasakan orang. Makanya tadi yang saya bilang kan, jadi pada saat dia nanti berinteraksi dengan orang lain, dia akan tahu bahwa oh, lawan bicara saya sedang marah, oh lawan bicara saya sedang sedih. Lalu bisa dengan cara seperti apa? Mengajarkan anak untuk berbagi. Start dari kecil kan biasanya suka sharing. Sharing makanan, sharing mainan dengan teman-temannya, mau berbagi. Atau juga kalau sekarang itu banyak tren suka hari Jumat tuh biasanya Jumatan suka bagi-bagi makanan ya. Nah itu juga adalah salah satu untuk meningkatkan empati anak. Jadi itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengasah empati tadi. Nah kalau untuk anaknya ini terbiasa dengan si gadgetnya tadi, ya itu mau tidak mau memang kunci dari pembatasan gadget ini kan adalah di tangan orang tua sebenarnya. Jadi orang tua harus menyadari bahwa mumpung anaknya masih di usia yang bisa kita kontrol secara jam penggunaannya, kuotanya gitu, ibaratnya duitnya masih dari kita semua gitu ya, batasinlah itu. Jadi jangan sampai gara-gara anaknya nanti nangis ya udah dikasih dan seterusnya, ya itulah yang semakin mematikan kesempatan anak untuk melatih empatinya dia.
0: Oke, baiknya seperti apa nih untuk pengaturan anak-anak boleh memainkan gadget?
1: Oke, okay.
0: Mbak Devi.
1: Baik. Jadi untuk sering pertanyaan ini yang saya dapat gitu dari orang tua, harusnya berapa jam sih anaknya nonton gitu ya? Bolehnya berapa jam? Saya biasanya tuh memberikan kebebasan. Ya, jadi ya kalau yang mutlak ya, yang mutlak anak di bawah 2 tahun itu nggak boleh secara dari WHO.
0: Okay.
1: WHO itu
0: gak boleh,
1: betul.
0: Ya?
1: Under 2 years old itu gak boleh nonton sama sekali. Jadi zero time, screen time-nya sama sekali gak boleh. Karena apa? Resiko-resiko yang dialami jika diberikan screen time di usia terlalu dini itu mematikan sosialisasi, komunikasi gitu ya. Jadi biasanya komunikasinya jadi benar-benar terhambat, gak bisa ngomong dan seterusnya. Itu jadi sebaiknya 2 tahun ke bawah tidak. 2-3 tahun itu bolehlah sekitar 30 menit kalau dari WHO. Ya, saya lupa 30 sampai 1 jam. 30 menit kalau enggak salah. Ya, tapi itu juga dengan pendampingan orang tua. Ya, sampai usia 5 tahun itu boleh 1 jam. Juga dengan pendampingan orang tua. Lebih dari itu, saya biasanya memberikan kebijakan kepada orang tua untuk membuat batasan dan juga kesepakatan dengan anak. Karena kalau saya bilang cuman 2 jam, ya Bu, di sekolah aja banyak gitu kan screen time-nya gitu kan. Belajarnya juga dari screen time, ya enggak bisa gitu saya batasin. Jadi biasanya buat kesepakatan, misal di luar sekolah anak sepakatin tergantung juga aktivitas di luar sekolah itu sendiri. Misalnya taruhlah waktu bebas dia di luar sekolah dan kursusnya itu masih ada sisa sekitar 3 jam. Ya, mungkin dalam 3 jam itu kita bolehlah menambahkan waktu 1 jam untuk dia menikmati screen time-nya dia, tapi di luar itu kan ada aktivitas di luar itu untuk komunikasi, interaksi dengan keluarga. Nah, jadi makanya saya biasanya membebaskan tapi ada kesepakatan. Seperti apa? Harus konsisten. Okay. Jadi dalam artian kalau misalnya memang sudah disepakatin, oke, kamu nanti kakak nanti di hari Senin artinya boleh nontonnya di jam 3 sampai jam 4. Setelah itu kamu pergi les misalnya karena jam nontonnya sebelum pergi les misalnya. Ya udah sepakatin dan dilakukan. Bukan artinya kita sepakat 3 sampai 4 ternyata akhirnya anaknya nonton melebihin jam itu dengan pertimbangan anaknya masih pengen nonton dan seterusnya. Nah, itu aturannya jadinya enggak jalan. Jadi kuncinya adalah Mbak Esi kekonsistenan dari aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Seperti itu.
0: Baik, Mbak Devi, tanpa terasa kita sudah ada di akhir perbincangan kita dalam Dialog Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Ada pesan penting lain yang ingin ditambahkan tentunya untuk pendengar, bagaimana agar tumbuh kembang anak ini menjadi generasi emas yang tidak hanya cerdas ya secara intelektual tapi juga matang secara emosional nih, Mbak Devi.
1: Oke, jadi balik lagi ke poin awal, kita sama-sama paham bahwa kecerdasan emosi itu ternyata memberikan peranan penting dalam mengoptimalkan kecerdasan intelektual itu sendiri. Jadi jangan hanya mengandalkan atau mengutamakan kecerdasan secara akademis, kursusnya semuanya yang sifatnya akademis gitu. Karena ternyata akademis saja tidak cukup, tapi emosional itu jauh lebih penting. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan lupa memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan emosi mereka dan berikan kesempatan kepada mereka untuk mengutarakan emosi negatif mereka. Jadi mau itu perasaan sedih, marah, kecewa, itu juga namanya perasaan dan itu boleh kok untuk diutarakan. Supaya apa? Supaya mereka tidak memendam itu dan menjadikannya masalah di kemudian hari. Begitu saja Mbak Esi.
0: Baik, Mbak Devi, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini. Tentunya pendengar, harapan kami di perbincangan sore hari ini kita bisa belajar seperti tadi yang telah disampaikan Mbak Devi, bahwa membangun generasi emas ini bukan hanya tentang mencetak anak-anak yang berprestasi secara akademik ya, tapi juga membentuk pribadi yang mampu mengenali dan juga mengelola emosi, juga memiliki empati, mampu bekerja sama, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sekali lagi terima kasih Mbak Devi.
1: Terima kasih Mbak Esi.
0: Sukses selalu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, pendengar, demikian Dialog dalam Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah berbincang bersama Mbak Devi Delia Empesi, psikolog, psikolog anak dan remaja di Rumah Sakit Caritas dan juga Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, dengan tema menakar urgensi kecerdasan emosional untuk generasi emas di hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Pukul 16 nanti kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Terima kasih dan selamat sore.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 1 Juli 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Balai Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Balai Sumba dari RRI Jambi.

0: Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Belanja pegawai di pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Jika sesuai aturan, maksimal hanya 30% dari APBD. Saat ini, angkanya mencapai sekitar 34%. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UUHKPD, porsi belanja pegawai memang dibatasi agar keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan bisa berjalan optimal. Gubernur Jambi Haris menyatakan pihaknya akan segera menyusun langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Pembahasan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badar Anggaran atau Banggar DPRD.
2: Kami punya tim anggaran ya, TAPD, ada tim anggaran pemerintah, ada Banggar Dewan. Nanti dia nanti dibahas nanti sama-sama. Karena ada tim Banggar kita juga ada ya, Pak Dewan ya. Ada Banggar, TAPD, nanti dia dibahas mereka nanti. Seperti apa langkah kita menyikapi yang itu, yang
3: belanja pegawai.
2: 70% saya setuju itu. Kenapa? Karena 70%-nya untuk belanja pembangunan. Cuma kita kan terlanjur banyak punya pegawai kan. Nah, kalau kita kurangi ya repot juga kita. Sudah bekerja lama-lama mereka itu masalahnya, Mas, ya.
1: Ia menegaskan kebijakan ini pada prinsipnya didukung, namun perlu penyesuaian yang matang mengingat kondisi real di daerah. Di sisi lain, Al-Haris juga mengakui jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jambi saat ini sudah cukup banyak. Karena itu, pengurangan pegawai bukan menjadi solusi yang mudah untuk dilakukan. Menurutnya, banyak pegawai yang telah lama mengabdi sehingga kebijakan pengurangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim khusus guna mencari solusi terbaik dalam menekan belanja pegawai agar kembali sesuai aturan. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Ikhwan Wijaya dengan anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza SZP MBA terkait dengan akan berakhirnya perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

0: berkaitan dengan apa P3K-nya yang pengangkatan 2022 ini kan tahun depan sudah berakhir kontraknya kan karena 5 tahun gitu. Nah kalau dari Komisi 2 sendiri seperti apa untuk kelanjutan mereka ini kan putus ya dalam tanda kutip ada kemungkinan diputus begitu ya. Seperti apa?
1: Ya saya kira kan ini sudah menjadi kewajiban kita beberapa waktu lalu dengan beberapa kepala daerah kita undang secara khusus di Senayan, kita mendengarkan ya keluh kesah mereka terkait menyangkut masalah sulitnya anggaran mereka kalau memang terus dibebankan kepada APBD. Jadi saya kira kami dengan kawan-kawan Komisi 2 sudah memberikan perhatian khusus supaya ya hendaknya untuk perlakuan P3K ini baik yang P3K murni maupun yang bekerja paruh waktu, tentu kita ingin bagaimana ini diambil alih oleh negara dalam arti dibiayai pembiayaan APBN, karena kita tahu kondisi keuangan negara kalau hanya dengan kondisi transfer keuangan daerah yang terbatas tentu ini akan menjadi kesulitan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya transfer keuangan daerah yang kita dengan beberapa hari kemarin oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya sudah menyetujui untuk meningkatkan, ya itu salah satunya prioritas untuk para tenaga P3K yang selama ini selalu bertanya-tanya menyangkut masalah kelanjutan nasib mereka untuk diberikan biaya dari negara.
0: Nah, itu kan kalau kita bicara yang Pemda gitu
1: ya,
0: dari APBD.
1: Ya.
0: Sementara untuk yang memang dia vertikal gitu.
1: Ya, ya.
0: Seperti apa gitu supaya mereka ini nanti tetap apa di 2027 nanti bisa tetap berlanjut gitu.
1: Saya kira itu juga termasuk kan karena kan salah satu mitra dari Komisi 2 kan tidak hanya dengan pemerintah daerah Kemendagri, termasuk juga kan dengan BKN. Jadi saya kira ini tugas dari Badan Kepegawaian Negara, termasuk dari Kemenpan RB, atau masih birokrasi, yang mudah-mudahan mereka juga tetap memperhatikan bagaimana nasib kesejahteraan para ASN maupun P3K yang memang selama ini vertikal. Ya jadi tentu ya saya harapkan ini juga tidak pilih kasih lah ya, jadi jangan hanya mereka lepas beban dari daerah melalui APBD tapi juga yang di pusat yang selama ini vertikal ini tetap diperhatikan bagaimana alih statusnya, atau mungkin mereka tetap di daerah tetapi statusnya di pusat, atau sebaliknya mungkin ada format-format lainnya lah dari BKN maupun Kemenpan RB.
0: Ada rencana apa usulan dari Komisi 2 ini apa yang vertikal begitu
1: ya,
0: yang selama ini sudah bertahun-tahun bekerja
1: ya.
0: Tidak lagi diberlakukan lah begitu ya, pengecualian begitu kelar, dan mungkin ada kemungkinan untuk bisa apa diangkat menjadi PNS begitu.
1: Saya kira kan kemarin kita di awal ya, karena kita kan kemarin rapat awal untuk bagaimana mereka mengajukan usulan kegiatan untuk tahun 2027. Tapi komitmen dari Komisi 2 tentu kita akan mengawal supaya yang menjadi ujung tombaknya pemerintahan dalam hal ini ASN ini, baik itu di daerah maupun vertikal, tetap harus kita prioritaskan. Jadi kan itu baru pembahasan di awal, tapi mudah-mudahan ke depan ya setelah kita memonitor dari keuangan, dari Kementerian Keuangan sudah agak longgar, ya termasuk ini menjadi prioritas.
0: Termasuk pengangkatan langsung.
1: Termasuk pengangkatan langsung dari PNS. Ya.

0: Berikut ini RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan para P3K yang bekerja di lingkup instansi vertikal dan daerah di Bengkulu mengenai topik menanti kepastian nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Blaja Sumba. Berikut laporannya Rocky Eka Putra.
1: Saya Nasti dari Bengkulu terkait kepastian nasib pegawai P3K. Kita berharap ya ada kepastian supaya tidak menggantung lagi, juga berharap wacana yang disampaikan bisa terwujud karena dengan digajinya lewat bersumber dari APBN bisa meringankan beban pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi mengingat semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat ini.
2: Saya Putri, menurut saya untuk kesejahteraan P3K itu mungkin bisa ditambahkan, mungkin tukinnya lebih dinaikkan lagi. Soalnya kita sekarang masih di 60% ya. Kalau bisa setidaknya itu di 80%. Tetapi kalau untuk menjadi PNS, menurut saya harus melalui administrasi seperti mengikuti tes CAT yang sesuai dan juga diterapkan dengan sistem ambang batas biar sesuai DM yang ada tuh, jangan hanya mengandalkan masa kerja.
3: Saya Ina, harapan saya ke depannya kesejahteraan P3K lebih ditingkatkan lagi dan semoga ke depannya ada juga jaminan pensiun untuk P3K dan dapat terrealisasi dalam waktu cepat.
4: Intinya seluruh P3K yang ada sekarang mengharapkan proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah itu cepat. Karena kekosongan dalam struktur organisasi itu harus cepat terisi. Karena kita tahu bahwa banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Ya, P3K beralih ke PNS. PNS ya terus mendapatkan kesejahteraan yang mereka harapkan selama ini.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap dipertahankan dengan evaluasi kinerja sebagai dasar keberlanjutan bagi setiap pegawai. Laporan dari Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tetap mempertahankan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih dari 5.900 P3K paruh waktu yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja masing-masing pegawai.
2: Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, kinerja itu akan dinilai person ya, tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut.
1: Herman Deru juga menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki rencana mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing. Menurutnya, pembayaran gaji P3K paruh waktu hingga saat ini tidak membebani APBD, karena itu skema tersebut dinilai masih dapat dipertahankan dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Budayawan Dato Ahmad Elvian, DPMP, berharap pemerintah mulai mempertimbangkan penyematan label non-halal pada produk makanan. Dari Sungai Liat, kita simak laporan Ivan Sona.
1: Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung, misalnya mereka menjual mian. Akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya. Labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah. Nah, sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat, menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi tinggi terhadap jajaran kepolisian Resor Kerinci atas sinergi, koordinasi, dan juga kinerja humanis yang sudah terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam momen peringatan Hari Bayangkara. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kerinci Munadi yang menilai selama ini Polri khususnya Polres Kerinci yang telah membawahi dua wilayah hukum yakni di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci sudah bekerja dengan sangat baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
2: Polres Kerinci ini membawahi dua wilayah administratif Kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Harapan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap berkolaborasi antara dua kabupaten ini, ya. Karena kami yakin dengan adanya permasalahan dua wilayah administratif yang mengatasi nanti adalah di Polres.
1: Ia pun berharap kolaborasi antara Polres Kerinci bersama dengan pemerintah daerah baik dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci terus terjalin dengan baik. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Agar instansi dapat digunakan dengan maksimal dalam jangka panjang, Dinas Pertanian Kaur menghimbau Brigade Pangan untuk merawat Alsinta dengan baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur resmi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan terdapat 6 Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsinta ini, yakni Brigade Pangan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Kecamatan Kinal. Untuk Alsintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, mesin pompa air sebanyak 12 unit, dan rice transplanter sebanyak 12 unit. Kepala Dinas Pertanian menyebut semua Alsintan ini merupakan hasil usulan ke Kementerian Pertanian.
2: Yang menerima itu ada 6 brigade pangan. Untuk Alsintan yang kita bagikan pada hari ini yaitu 4 buah traktor roda kloren, kemudian 10 buah hand traktor, 12 buah pompa air, 12 buah rice transplanter.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan Alsintan merupakan aset negara dan sarana strategis untuk meningkatkan produksi panen. Maka dari itu, ia menghimbau kepada Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsintan ini untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, juga diwajibkan untuk menjaga dan melakukan perawatan rutin terhadap Alsintan tersebut, sehingga Alsintan dapat berfungsi secara maksimal dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur menyatakan kesiapannya untuk membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH kepada negara setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman regulasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mulai memahami kewajiban membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSHD. Pemahaman itu diperoleh setelah sosialisasi yang dilaksanakan Kesatuan Pengelola Hutan KPH Bukit Punggur. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, menilai sosialisasi tersebut memberikan pemahaman baru kepada masyarakat. Menurutnya, warga kini mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengelola kawasan hutan. Kepada RRI, dirinya mengatakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi ialah memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran PSDH. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara rinci dalam sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2: Dengan adanya sosialisasi PSDH kami sebagai warga dan petani yang ada dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur, jadi tahu dan ada hak kewajiban kami yang harus ditunaikan sebagai kontribusi kami kepada negara untuk membayar PSDH sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh KKPH. Harapan kami kepada pemerintah tidak hanya PSDH yang dapat berjalan dengan lancar sesuai arahan pemerintah, tapi juga kami berharap untuk adanya rapid jalan kawasan sehingga untuk memudahkan mengeluarkan hasil petani yang ada di dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SPY Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Polres Belitung Timur atau Beltim menggelar upacara peningkatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Laporan disampaikan oleh Septia Ningsih dari RRISP Belitung.
1: Ya, pokoknya sendiri Polri selalu melekat bersama masyarakat, mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam menjaga.
2: Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Polres Belitung Timur. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, yang mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum bagi masyarakat. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rasa aman serta mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Belitung Timur dilaksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan lebih difokuskan pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Untuk perayaan kita laksanakan secara sederhana, tidak banyak kegiatan yang lebih heroik seperti dulu-dulu, karena kita prihatin dengan situasi sekarang dan lebih banyak kegiatan sosial seperti contohnya berbagi dengan masyarakat, kita berbagi dengan tokoh-tokoh LSM dan juga berbagi dengan panti asuhan, itu lebih menyentuh masyarakat.
2: Terakhir, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Belitung Timur yang selama ini terus mendukung tugas-tugas dari pihak kepolisian. Menurutnya, keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: 6 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara,
2: tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Esi. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan utama kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang mencakup menjaga kepercayaan masyarakat hingga menguasai kecerdasan buatan atau AI. Dalam pesannya yang disampaikan di peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satuan Latihan Satlat Brimob Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri. Presiden Prabowo juga meminta seluruh personel Polri selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom, bukan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dan penghasilan aparat negara berasal dari rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan ini melalui pengabdian yang tulus. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan ia meminta anggota Polri berani membela kebenaran dan melindungi kelompok yang lemah tanpa takut terhadap tekanan dari pihak manapun.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Halo, selamat siang.
4: Ya?
3: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
4: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
3: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
4: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu, kan?
3: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
4: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
3: Halo, Bu, halo.
5: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Palembang sore ini ya, kami hadirkan untuk Anda. Ini mengenai BPOM yang menemukan 12 produk obat bahan alam atau OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April 2026 ini kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Selain itu ditemukan pula produk berklaim pegalinu yang mengandung paracetamol dan kafein terlarang. Nah, pendengar, hal ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar, disampaikan bahwa produk berklaim pegalinu, encok, asam urat, dan stamina pria ini juga masih ditemukan mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat. Pendengar, Taruna menegaskan penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam ini merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Praktek tersebut berisiko karena kandungan bahan kimia obat ini tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan. BPOM menjelaskan, penggunaan obat bahan alam ini mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek samping serius. Sildenafil citrat berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, serangan jantung, serta kerusakan hati dan ginjal.

0: Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai Kementerian Luar Negeri menyatakan jumlah warga negara Indonesia yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat. Peningkatan sepanjang 2026 ini terjadi hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Pendengar, hal ini disampaikan dalam acara media briefing di Jakarta pada hari ini 1 Juli 2026. Disampaikan oleh Heni yang menjelaskan hingga Juni 2026 sekitar 1.840 WNI berada di detensi imigrasi Kamboja, di mana 200 diantaranya berada di pusat-pusat detensi di Koh Kong, 592 di pusat detensi lain. Sementara 948 WNI ini berada di detensi Batambang dan sekitar 100 WNI di lokasi detensi lainnya. Adapun sebagian WNI ini berada di shelter Kedutaan Besar RI Phnom Penh, dan dijelaskan bahwa pemerintah kini terus mengupayakan pemulangan WNI-WNI tersebut ke Indonesia.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang sore ini yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang sore ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati untuk Anda, juga Alunan Nada Religi menantikan kumandang beduk dan azan maghrib yang akan tiba di hari ini ya, hari Rabu 1 Juli 2026 pada pukul 18.07 menit nanti. Sebelumnya juga tentunya kami akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Ya pendengar, inspirasi kehidupan Islam dapat juga kita temui dari berbagai kisah-kisah para sahabat Nabi. Nah, melalui Lentera Hati untuk kesempatan sore hari ini, kami akan hadirkan kisah dari Ukasyah bin Mihsan, yang merupakan sosok sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Pendengar, tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini, kita belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus.

Janji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan Qori Lukman Hakim SPDI. Dan pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

Mirror.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Ke informasi berikut ini, mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online atau ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikrotransportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Kini, ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pendengar, hal tersebut disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, di mana ia mengatakan perubahan status itu secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah. Mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga berbagai bentuk pendampingan usaha. Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin dicintai rakyat, sekaligus memperkuat persatuan demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Polri untuk masyarakat, mengabdi tanpa henti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meninjau kegiatan eksplorasi Sultan Muda Sumsel di Sansan Farm, Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan usaha peternakan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha. Pendengar, dalam peninjauan tersebut, Herman Deru mengatakan kegiatan eksplorasi bertujuan memverifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha agar pemerintah dapat menghadirkan solusi yang tepat melalui sinergi dengan berbagai pihak. Ia menilai pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda memerlukan keberanian, keterampilan, dan kemampuan membaca peluang usaha. Menurutnya, semangat anak muda Sumatera Selatan untuk berwirausaha terus menunjukkan peningkatan. Gubernur juga mengapresiasi Sansan Farm yang dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 15 kepala keluarga. Ya, pastinya tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
9: Ada tiga tuh. Ada tiga tuh. Ada tiga tuh. Ayo. Maaf. Salah Pak.
7: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korup dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1 dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
18: Yang sekarang yang kembali 351, yang satu 49 garisnya di sana, dan yang satu 62 garisnya
17: di sana. Diketahui, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
2: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.
1: Tim Nas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Tim Nas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
2: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
3: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
2: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
1: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
1: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun

0: Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk hari ini ya, di hari Rabu 1 Juli 2026 bersama Iputu Saren SE yang merupakan penyuluh agama Hindu dengan tema cinta kasih sebagai fondasi kehidupan harmonis. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Nama Sidam, Om Anubhadra Kertawayantu Iswata. Semoga hal dan pikiran baik datang dari segala penjuru. Halo, selamat malam sahabat pendengar setia RRI Pro1 Palembang dimanapun berada. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Baik, bersama saya pada malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan karunia-Nya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, serta kesempatan untuk menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya, I Putu Saren, izinkan saya menyampaikan refleksi keagamaan dengan tema cinta kasih sebagai fondasi kehidupan harmonis. Para pendengar setia RRI Pro1 Palembang yang berbahagia, di zaman yang sekarang ini, kehidupan kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Dari kemajuan teknologi dan informasi telah mempermudahkan komunikasi, namun tidak jarang juga itu memunculkan konflik. Karena penggunaan media yang tidak tepat, penggunaan media yang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, sikap intoleransi, hingga menurunnya kepedulian sosial. Nah, dalam situasi seperti ini, ajaran agama menjadi sangat penting sebagai pedoman moral dan spiritual untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Salah satu nilai universal yang diajarkan dalam agama Hindu adalah cinta kasih. Cinta kasih itu bukan hanya sekedar perasaan simpati atau rasa suka kepada seseorang, melainkan sikap batin yang diwujudkan dalam penghormatan, rasa kepedulian, dan pelayanan kepada sesama makhluk hidup. Nah, dalam tradisi Hindu, cinta kasih itu dikenal melalui konsep Maitri dan Karuna. Apa itu Maitri? Maitri itu persahabatan yang tulus kepada semua makhluk. Dan Karuna itu belas kasih yang mendorong seseorang untuk membantu dan meringankan penderitaan orang lain. Jadi Maitri itu persahabatan yang tulus, dan Karuna itu belas kasih. Kita membantu meringankan penderitaan orang lain. Dan kedua nilai ini merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Ajaran cinta kasih dalam Hindu itu berakar dari keyakinan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita manusia untuk saling membenci, saling merendahkan, atau menyakiti satu sama lain. Dan itu juga dijelaskan dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 12 sloka 13, yang berbunyi,

0: dari tembang itu artinya dia yang tidak membenci makhluk manapun, yang bersahabat dengan penuh kasih sayang kepada semua makhluk, bebas dari rasa memiliki yang berlebihan dan keakuan, serta mampu menerima suka dan duka dengan seimbang. Dialah yang dicintai Tuhan. Jadi, sloka ini itu mengajarkan bahwa ukuran keberagaman seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak ritual yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuannya menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan status jenis dan kedudukannya. Baik sahabat pendengar setia RRI Purwan Palembang. Di sini dalam ajaran agama Hindu terdapat sebuah mahakarya yang sangat terkenal. Sebuah paham yang itu yang sering kita kenal Tatwam Asi, yang berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Makna dari ajaran ini itu sangat mendalam karena mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hakikat yang sama. Ketika kita melihat orang lain menderita, sesungguhnya penderitaan itu adalah penderitaan kita juga. Dan ketika kita membantu orang lain, pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Jadi, jika nilai Tatwam Asi benar-benar dipahami dan kita terapkan, maka tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada kebencian, dan tindakan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sebaliknya, akan tumbuh rasa saling menghormati, saling memahami, dan saling membantu ketika nilai Tatwam Asi ini bisa kita pahami, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Selain kepada manusia, cinta kasih dalam Hindu juga diwujudkan kepada alam semesta. Alam bukanlah objek yang boleh dieksploitasi sesuka hati, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan. Ini jelas dalam ajaran agama Hindu, itu konsepnya ada dalam bagian Trihita Karana, yang mana Trihita Karana ini mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai apabila mampu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, keharmonisan dengan sesama manusia, dan keharmonisan dengan alam semesta. Itu Trihita Karana. Nah, makanya oleh karena itu menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan hutan, menghemat penguapan air, tidak merusak alam merupakan bentuk nyata pengamalan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan cinta kasih ini juga diwujudkan melalui ajaran ahimsa. Apa itu? Tidak melakukan kekerasan, tidak menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, ataupun itu perbuatan. Ahimsa itu mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan hendaknya membawa manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain. Nah, dan dalam kehidupan sehari-hari, ahimsa dapat diwujudkan dengan beberapa tindakan-tindakan sederhana. Seperti apa itu? berbicara dengan sopan, menghindari fitnah dan ujaran kebencian, kita saling menghormati perbedaan keyakinan, membantu orang yang membutuhkan. Dan perlu kita sadari bahwa dunia ini sangat membutuhkan lebih banyak cinta kasih daripada kebencian. Banyak persoalan sosial itu muncul karena manusia kehilangan rasa empati terhadap sesamanya. Ketika seseorang lebih mengutamakan ego, keserakahan, dan kepentingan pribadi, maka konflik akan mudah terjadi. Dan sebaliknya, ketika cinta kasih menjadi dasar berpikir dan bertindak, maka kedamaian akan tumbuh dalam kehidupan bersama. Ya. Benar begitu kan, Bapak Ibu? Tentu saja benar, karena cinta kasih ini adalah sumber-sumber kebahagiaan. Dengan cinta kasih, maka kita akan menjadi damai. Kita akan menjadi tentram, karena kita semua memiliki rasa empati satu sama lain. Sebagai bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagaman suku, budaya, dan bahasa, nilai cinta kasih itu sangat baik untuk terus dipupuk agar kita bisa terus berkembang, kita bisa terus hidup berdampingan dan saling tolong-menolong ketika kita mengedepankan nilai cinta kasih ini. Mengapa begitu? Karena keberagaman kita itu bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Cinta kasih mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menjadikan sebuah kekuatan dalam membangun persatuan bangsa. Dan ada lagi satu paham dalam ajaran agama Hindu yang menekankan seluruh dunia adalah satu keluarga. Paham itu adalah paham Vasudeva Kutumbakam. Satu bumi, satu keluarga. Jadi kita semua ini di dalam satu bumi itu adalah satu keluarga besar. Dalam ajaran agama Hindu yang kita kenal dengan Vasudeva Kutumbakam. Ajaran ini itu mengingatkan bahwa semua manusia adalah satu saudara, adalah satu keluarga. Dan ketika seseorang mengalami kesulitan, kita merasa terpanggil untuk membantu. Nah, seperti di media sosial, Bapak Ibu semua pasti pernah melihat ada tokoh-tokoh, ada media-media yang melakukan penggalangan dana. Dia melihat penggalangan dana baik untuk korban bencana alam, baik untuk lansia yang hidupnya tidak terurus, baik untuk seorang anak yatim piatu. Pasti banyak penggalangan dana yang dilakukan oleh mereka itu sebagai bentuk kepeduliannya dia. Dan Bapak Ibu, kita semua sebagai orang yang menyaksikan, sebagai orang yang melihat berita tersebut, kita juga menjadi merasa tersentuh. Dan hebatnya, dengan bermodalkan misalnya 10.000, 20.000, 30.000, kita bisa ikut berdonasi, kita bisa ikut membantu. Karena apa? Dari 10.000, 20.000, dan itu dilakukan oleh banyak orang, maka hasilnya itu bisa berpuluh-puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Itulah sebagai bentuk kita. Bentuk kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi nilai cinta kasih dalam diri kita itu sangat tinggi ketika kita bisa melakukan itu. Dengan demikian, cinta kasih bukan hanya menjadi ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Baik, Bapak Ibu Maseda, para pendengar setia RRI Perwan Palembang, demikian yang saya sampaikan pada acara mimbar agama malam hari ini tentang cinta kasih sebagai sumber pondasi kehidupan yang harmonis. Dan dari apa yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita pahami secara bersama-sama bahwa cinta kasih itu inti dari ajaran yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ajaran Maitri, Karuna, Tatuam Asi, Ahimsa, dan Trihita Karana, serta Wasudewa Kutumbakam, kita sebagai umat Hindu diajak untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan seluruh alam semesta. Dan mari kita mulai dari diri sendiri untuk menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan kebencian, memperkuat rasa empati, serta senantiasa berbuat baik kepada siapapun tanpa membedakan latar belakangnya. Dan dengan menambahkan cinta kasih dalam pikiran, perkataan serta perbuatan, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga turut menciptakan masyarakat yang damai dan penuh dengan kerukunan. Dan sebagai penutup, kita jadikan cinta kasih sebagai jalan hidup dan nafas kehidupan, sebab cinta kasih tumbuh dalam hati. Kebencian akan sirna. Ketika kasih sayang menjadi budaya, persaudaraan akan semakin kuat. Dan ketika cinta kasih menjadi landasan kehidupan, maka kedamaian akan hadir bagi semua makhluk. Semoga apa yang saya sampaikan pada pesan Dharma pada acara mimbar agama malam hari ini tentang cinta kasih itu senantiasa menerangi langkah kita dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, toleran, dan penuh kebijakan. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan mimbar agama pada malam hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga kita semua bisa menjalankan dan menerapkan ajaran cinta kasih ini baik untuk masyarakat luas ataupun di ruang lingkup keluarga. Saya akhiri mimbar agama pada malam hari ini dengan mengucapkan Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Di kesempatan malam ini tadi sudah menghadirkan tema cinta kasih sebagai fondasi kehidupan harmonis dengan narasumber Ibu Tu Saren, Sarjana Ekonomi Penyuluh Agama Hindu. Dan pendengar, program ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan ISI menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya di program Palembang malam ini. Nanti akan bersama rekan Billy Makomi. ISI pamit, terima kasih.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah kita pentingan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
3: Palembang malam ini.
2: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
4: Palembang malam ini.
2: Palembang malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Nesa Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya, Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu kan ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja, single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu album mungkin.
1: Dicerain sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Soalnya sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus Ilan. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Gimana, gimana? Kebetulan Tawon, lagu yang tadi saya denger itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
2: ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya. Trio
2: Macan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya. Nanti sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya, berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawon di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawon. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Oke, kita langsung ke bintang. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi kan
3: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya, di era 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak pertama. Saya jadi gini, saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua
0: silakan.
1: Dulu
0: pertanyaan kedua.
3: Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
0: yeah.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa.
0: Dian
1: itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita.
0: Okay.
1: Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena,
0: Andaikan Kau Kumiliki. Andaikan Kau Kumiliki itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang Domi?
1: Banyak, kayak lagu cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bidan Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku. Dia kekasihku, dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?

0: saat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, maaf nih. Maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bunda Luis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia kekasih.

0: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle oleh Yunisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: oleh motif band? Motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Yunisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke.
1: Di tengah ya. Di tengah.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Ya, dan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu. Iya. Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama pertama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Ya pertanyaannya Bu Rahma mungkin?
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan

0: Bang Domi Allen ya, seperti almarhum Manik Adila sama Nova Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
2: Iya. Yeah.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
0: Reza.
1: Ah. Reza. Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
2: Tuh, baru rilis. Betul.
0: Pantas aja isi ya.
1: Buka yeah. aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
0: Iya.
1: Yeah. Iya.
2: Yeah. Baik.
0: Jadi, kalau dapat ini, kalau dapat Nafarubah diajak lagi, bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
2: Nah, agak itu.
0: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
2: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
0: Itu aja deh.
2: Itu aja.
0: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
1: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
0: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
0: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
0: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap.
0: Salam-salam juga.
2: Boleh, tiga silakan.
0: Tiga ya?
2: Iya.
0: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap, kalau gitu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip. Dan
1: mirip bintang kehidupan.
2: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya.
1: Iya,
2: tentunya
1: iya,
2: video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat Bang.
1: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
2: kita
1: ya?
2: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi.
1: Iya.
2: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Andes.
0: Iya Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang
1: Domi Allen. Iya nih Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sunny waktu itu minta. Sunny kan dulu di Billboard.
1: Sunny manager di Billboard, betul
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator ya, kan? Robert.
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sunny minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya nah, Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ini
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam nggak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku feelingnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, Ita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Top, iya, top iya, iya, modelnya Bang Anggis. Iya, jadi zaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya, Surabaya. Untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling bolosnya. Kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Oh. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, oh, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
0: Iya. Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya.
0: Bang Andi,
1: menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh nih lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: I do. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan nggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan
3: cukup,
1: Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin.
3: Terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Selamat kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya, ya,
3: itu
1: ya,
3: aja
1: ya.
3: Dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang sudah
1: halo.
0: Terhubung. Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. sehat Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya, Bu Ana silakan ke.
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi? Monggo.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Waduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Manca Negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap, Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak. Gitu, ya?
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Baik. Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma.
3: Ayo,
0: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
0: Jadi Jakarta. Lahirnya di Jakarta,
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
4: Mana bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama.
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Oh,
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: yang
4: sama.
0: Enggak, sama ya. Cuma liriknya. Cuma liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki, bukan almarhum. Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling
1: dan
0: disukai
1: ciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jangan jagakan. Sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancum ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Iya.
0: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan. Dulu ada kan
1: Pop Iya, betul.
0: Berlin Yan Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi.
0: Oh.
4: Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
0: langsung ya, direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja dekor begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
0: Ria
4: lagu Ria. Yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
1: Iya, ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Aku sampaikan ke Mas
4: Bang.
1: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, Pak Eko.
0: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah halus.
0: Jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang Rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan
1: dengan
0: mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya yeah. Cinta Padamu.
5: Iya. Iya diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
4: Iya, Studio 5 iya, Studio 5 Bang.
0: Oh,
4: iya.
0: Bang Hasan juga
5: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
5: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya?
5: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: Betul banget Kang.
5: Mancanegara dan di Kamusik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Weh mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
4: kuat ya?
1: Iya.
0: Tapi iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya. Yeah.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
4: sampai mati ya.
0: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Yap.
0: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
0: Iya.
1: Betul.
6: Mas
4: Sunda
6: Bang
4: Wai.
6: Kayaknya
0: Bang. Ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Bukan. Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya. Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Yeah. Kang Allen lu keren Kang Allen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Allen aja lah ya biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa ya.
1: Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kumaha Teh?
6: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya. Yeah.
0: Keren itu lagu. Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Apa saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Yeah. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih yang
0: menciptakan bebas. Lagu baru betul.
6: Gitu betul, lagu betul. Baru ya.
4: Iya.
6: Gitu.
0: Siap.
6: Okay. Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
6: Andre Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli-toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam, Mbak Ita,
4: pengamatan
7: yang cantik, yang manis.
4: Borong
1: Mbak Haryanti
7: juga.
1: Ada
7: Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
0: Alen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
0: tahun
7: ya.
1: Betul.
0: Kemarin.
1: Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, itu nulis lagu ya.
4: Iya.
7: Misalkan lagu tuh, apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack film okay, siap
7: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Amin.
0: Mbak Haryanti,
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya. Untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditamung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Jadi pengalaman pribadi
1: dari
0: Bang Dominic.
1: Siap. Semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Mbak Ita. Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab itu. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Anak-anak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja sampai mati.
4: Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
0: Ada AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Benar. Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover. Keren.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: ya. Tak sampai pulang sampai mati. Itu yang cover.
0: Iya, terus
4: yang dikoploin.
0: Iya, betul, banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
0: Centini
1: itu ada, Indah pada waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya.
0: Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Iya.
4: 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Iya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya, yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
4: Siap.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap. Yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya
2: Pak Cinta. Siap.
4: Lupa
2: gitu ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar iya. Banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay?
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Lupa ya. Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah. Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986.
4: Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja. Masih produktif sampai saat ini.

0: Siap.
1: Jadi
0: siap.
1: Mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
2: Yes. Asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
1: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
0: Udah ini berarti ya.
2: Udah firman.
1: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
2: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
2: Indah sekali.
1: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
0: Silakan. Siap.
1: Terus ada bintang tamu kita.
2: Benar. Ada Mas Domi Allen.
0: Yeah. Silakan.
1: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
3: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
1: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
2: Betul.
3: Iya, iya.
1: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya. Yeah.
1: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Terus, ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
3: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
0: Nah,
3: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
1: Boleh salam-salam dulu.
2: Oh iya, boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Nanti dijawab. Oke, udah, ya. Silakan.
1: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
1: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh iya.
1: Yes. Siap. Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya.
1: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan
0: Ista
1: Purnamasari.
2: Terima kasih. Terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
2: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
3: saya bangun jam 4
0: pagi dini hari.
3: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
2: Bang,
3: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan.
2: Wow.
3: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar, tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
2: loh.
0: 20 menit.
3: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau menurut aku. Kalau aku.
2: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
3: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
0: 250.
2: 250 itu banyak banget.
3: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
3: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
2: Luar biasa.
3: Jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
0: Mam,
3: kamu simpan file.
2: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
0: Betul,
3: Mbak Ita. Translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
2: Inggris. Oke, siap.
0: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
3: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
0: Betul.
3: Lewat otak saya.
2: Melalui Mas Domi. Luar biasa.
0: Baik, luar biasa Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
2: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
4: selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh Bang Leman.
0: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
2: Domi Allen.
4: Domi Allen.
3: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
2: Iya.
0: Silakan.
4: Menelpon saya ikut akatik di TikTok, YouTube dan Google.
0: Iya.
4: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita.

0: yang cantik baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
1: Gitu. Oh iya.
2: Memang benar, Bang Lema.
0: Ini Bang Baisa dan ya. Di YouTube gitu.
1: Saya betul, YouTube, kita juga ya, live ya. Di YouTube.
0: Iya, live
3: langsung. Oh, di YouTube juga ada.
1: Anies ada.
0: Dan Mbak Ipet sebagai host.
2: Iya.
0: Bukan tamunya. Dengan Alen
2: ya.
0: Kita Gulung Indonesia.
1: Betul.
0: Dan penyanyi.
2: Betul.
0: Ini Bang Domi.
3: Iya.
0: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
2: Iya, iya.
0: Itu saja Mbak Isa.
2: Oke, Bang, siap Adet. Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
0: Salam Mbak Isa.
2: Ya, silakan Bang.
0: Bung Benigo, Ibu Patmawati, rekan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu baik Bang Andes.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
2: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
1: Enggak ada
3: saya,
1: jadi.
3: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus sih, enggak.
1: Iya, iya.
3: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
2: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
1: Iya, betul.
3: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Oke.
2: Alasannya
1: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Oh, iya. Nah,
2: Untuk off air
1: undangan-undangan
3: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang loh.
1: Sampai sekarang Bang Leman.
3: Nyanyi.
2: Banyak jobnya Bang Andes.
3: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
3: Nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
1: Nah
2: gitu
1: loh. Iya,
3: jarang lagu sendiri.
2: Wah, gimana Bang Domi nih?
3: Kecuali penontonnya tahu.
2: Iya, terus minta lagu request ya.
1: Siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya yeah. Undangan-undangan masih,
2: masih
1: Bang
2: Domi. Sampai sekarang.
1: Kita masih dari Lampung.
2: Waduh, Baita. Ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam tadi pun.
2: Iya
4: pun.
1: Iya.
2: Iya Bang.
1: Bang Govinda silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda beli.
2: Oh beli. Iya lupa. Beli
1: Govinda.
2: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
2: Oh iya iya.
1: Oke. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
1: beli
2: ya.
1: Govinda.
2: Beli
4: ya, semoga sukses.
2: Amin.
4: Ya, makin berkembang.
1: Amin.
4: Dan
1: amin.
4: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
2: amin.
4: Hal yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
4: Amin. Astung Kare.
2: Ya. Astung
1: Kare. Astung Kare.
4: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
2: Ya.
4: Salam keakraban di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
2: Oke.
4: Dan semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli Govinda.
1: Baik. Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
2: Sudah hampir seribu.
1: Hampir seribu tuh ya.
2: Hampir seribu.
1: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya beli Govinda.
2: Masuk 1000.
1: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari tempat ada Cigu.
2: Dari Ciguria dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Malam Ciguria.
5: Nama Sari yang cantik is the best.
2: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
5: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cigu.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Andes aku. Aduh.
1: Iya Cigu.
5: Iya Bang Andes. Iya.
2: Benar-benar.
5: Tadinya mau ke situ loh Baita, tapi
2: lah hayu
5: ya, nantilah kapan-kapan
2: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya, ya
5: pengen
2: okay, siap.
5: Aduh, penjepannya pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi, silakan Mas Domi.
3: Malam, malam.
5: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
1: Oh iya.
5: Masuk nih berjuang.
1: Halo,
5: masuk nih
1: ruang. Halo.
5: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
2: Bang Domi, kedua kali.
5: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
1: yeah.
5: Ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
1: Cigu
5: Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
1: Kayak yeah.
5: Betul. Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
2: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
2: Oh, iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
2: Oh iya.
5: Nah,
2: benar Cigu.
5: Sedikit okay, aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
2: Siap.
5: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang.
1: Okay.
5: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya. Masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
1: Alhamdulillah.
5: Nah, pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu Biru.
5: Fidri Adam kalau enggak salah
3: benar. Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
5: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin. Domi. Siap Cigu. Yeah.
5: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu.
2: Siap,
5: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
2: mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cigu.
5: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
1: Iya, betul.
5: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
2: siap,
5: salam bahagia.
1: Siap.
5: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
1: Silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
5: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
2: Siap.
5: Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya
2: seru
1: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
2: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
1: Iya udah lebih
3: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
2: Iya 250-an.
1: Betul, udah 250-an
3: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
1: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda
1: Biru,
3: Adam.
2: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
1: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya dong.
1: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912,
1: dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave. Di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Anes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada, Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Doa musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita mendengarkan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di menit ke-7 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita tadi sudah puas banget ya dengerin dari Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu Berjaringan. Nah, kita kembali lagi ke Palembang tentunya, masih dengan informasi dan lagu-lagu pilihan. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, masih akan pilih hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini ya. Jadi pastikan pendengar Pilih Makomi akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM. Pro 1

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-22, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Wih, cantik banget ya jam dan juga menitnya, 22:22. Pendengar, di kesempatan malam hari ini yang masih melek mungkin ya, yang belum tidur, masih standby di Pro 1 RRI Palembang, masih akan kami update informasi untuk Anda. Pendengar, informasi terkait DPRD Sumatera Selatan, pastikan 320 siswa tetap terdata di Dapodik. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan memastikan sebanyak 320 calon peserta didik baru di SMA Negeri 11 dan juga SMA Negeri 20 Palembang tetap terdaftar, tetap dapat mendaftar dalam data pokok pendidik atau Dapodik. Jadi kepastian tersebut juga disampaikan setelah rapat dengar pendapat atau RDP yang membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Rapat yang digelar di gedung DPRD Sumatera Selatan hari Senin 29 Juni 2026 ini melibatkan Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Sumatera Selatan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut juga difokuskan pada penyelesaian persoalan kelebihan kuota peserta didik di dua sekolah negeri tersebut. Jadi Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel, Alwis, juga mengatakan peringatan yang disampaikan Ombudsman sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk mengantisipasi potensi persoalan administrasi dalam pendataan peserta didik. Ombudsman juga telah menjalankan tugas pengawasannya dengan mengingatkan adanya potensi kendala pendataan apabila kelebihan kuota tidak segera ditangani. Namun pendengar, mereka juga memastikan persoalan ini nantinya akan diselesaikan bersama dengan BPMP sehingga hak pendidikan seluruh siswa juga tetap terjamin. Dan menurut Alwi sendiri, DPRD Sumatera Selatan bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen juga untuk memastikan seluruh siswa yang dinyatakan lulus seleksi SPMB tetap memperoleh layanan pendidikan, termasuk pencatatan dan juga sistem Dapodik. Sebagai langkah jangka panjang, Komisi 5 sangat merekomendasikan penambahan ruang kelas baru untuk menampung peningkatan jumlah peserta didik di SMA Negeri 11 Palembang. Pemerintah daerah berencana juga membangun 6 ruang kelas baru pada 2026 dan juga menambah 10 ruang kelas lagi pada tahun berikutnya. Penambahan tersebut juga diharapkan tidak hanya mengakomodasikan kebutuhan siswa, tetapi juga mengakhiri penerapan sistem belajar dua shift atau double shift yang selama ini diterapkan oleh sekolah. Alwis juga menegaskan untuk DPRD juga akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi tersebut agar seluruh siswa yang telah menerima dapat mengikuti proses belajar mengajar tanpa hambatan administratif. Dan juga melalui koordinasi para DPRD juga, pemerintah daerah, serta BPMP dan juga Ombudsman, penyelesaian persoalan ini, kelebihan kuota peserta didik diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif, dan juga langkah tersebut nantinya juga menjadi sekaligus upaya untuk menjaga kualitas layanan pendidikan dan juga kepastian hak belajar bagi seluruh siswa terkhusus di Sumatera Selatan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Beli.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-53 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang mungkin belum tidur pada malam hari ini, masih melek, matanya masih seger gitu ya, belum 5 watt gitu, silakan santai saja pokoknya. Monitor Pro 1 RRI Palembang terus, karena kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 23 nanti, kami akan mengajak Anda untuk menyimak dan juga menyaksikan langsung pertandingan masih dalam rangkaian Piala Dunia babak 32 besar antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo, langsung akan disiarkan dari Stadion Atlanta, Stadium Atlanta. Jadi untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM. Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau kegiatan eksplorasi Sultan Muda Sumsel di Sansan Farm, Kabupaten Banyuasin, untuk melihat perkembangan usaha peternakan sekaligus juga menyerap aspirasi pelaku usaha. Herman Deru juga menegaskan pemerintah akan terus mendampingi pelaku usaha melalui sinergi berbagai pihak. Menurutnya, program Sultan Muda yang telah diikuti sekitar 10.000 anak muda menjadi wadah mencetak wirausaha baru di Sumatera Selatan. Gubernur juga mengapresiasi Sansan Farm yang telah membuka lapangan kerja bagi 15 kepala keluarga serta memasok telur hingga Banten dan DKI Jakarta. Produksi telur juga dari Sumatera Selatan yang surplus menurutnya juga berpotensi mendukung program makan bergizi gratis. Selanjutnya, pendengar, Polsek Martapura meningkatkan patroli di sejumlah SPBU di Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, untuk mengantisipasi antrian kendaraan saat pengisian bahan bakar minyak. Langkah ini dilakukan guna menjaga keamanan serta memastikan distribusi BBM telah berjalan lancar. Hasil pemantauan menunjukkan seluruh SPBU di wilayah tersebut masih beroperasi normal dengan ketersediaan Pertalite, Solar, dan juga Pertamax yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, antrian masih terlihat di beberapa SPBU, terutama untuk BBM subsidi. Kepolisian mengimbau untuk masyarakat agar tetap tenang dan juga tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Polsek Martapura juga akan terus melakukan pemantauan guna menjaga kelancaran distribusi energi dan situasi Kamtipnas tetap kondusif. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rr.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
2: Pas Jam Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pada suatu malam yang dingin dan berangin, terjadilah pemadaman listrik di sebuah desa kecil. Seluruh rumah gelap gulita dan orang-orang mulai panik. Di tengah kegelapan itu, seorang anak perempuan kecil bernama Mutia berlari ke kamarnya dan mengambil sebuah lilin kecil. Lilin itu adalah satu-satunya sumber cahaya yang tersisa di rumahnya. Mutia menyalakan lilin itu dan membawanya keluar rumah. Cahaya lilin yang kecil dan redup tampak tak berarti di tengah kegelapan desa. Namun, Mutia tidak gentar. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan cahayanya kepada setiap orang yang dia temui. Awalnya, beberapa orang ragu untuk menerima tawaran Mutia. Mereka merasa bahwa cahaya lilin yang kecil itu tidak akan dapat banyak membantu. Namun, Mutia terus meyakinkan mereka bahwa cahaya sekecil apapun dapat memberikan harapan dan kehangatan di tengah kegelapan. Semakin lama, semakin banyak orang yang menerima cahaya lilin dari Mutia. Cahaya-cahaya lilin itu mulai menerangi jalanan desa dan kegelapan pun perlahan-lahan mulai sirna. Orang-orang mulai merasa lebih tenang dan merasa lebih nyaman. Kisah Ani dan lilin kecilnya ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita merasa kecil dan lemah, kita tetap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi orang lain. Sekecil apapun cahaya yang kita miliki, dapat memberikan harapan dan kehangatan bagi orang-orang di sekitar kita. Pendengar, kisah ini dapat menjadi pengingat kita untuk selalu menjadi pribadi yang positif dan penuh semangat. Mari kita sebarkan cahaya kebaikan kepada orang lain dan ciptakan dunia yang lebih indah dan penuh harapan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian pendengar, selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Rabu 1 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat, hari Kamis 2 Juli 2026. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Palembang Pagi Ini, ditemani sama Papa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran Surah Al-Ahraf ayat 171 sampai dan 178, dibacakan oleh kore kita almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denjik Al-Hafiz. Dan selanjutnya untuk bahasan religi di Mutiara Pagi pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai adab berbicara dalam Islam. Bersama narasumber kita adalah Ustazah R.A. Erika Septiana M.A.M. Hum M.Kes, yang pasti nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Dilanjutkan nanti pukul 6 akan ada berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada info cuaca untuk Anda, dan pastinya pendengar pukul 7 kita bergabung bersama RRI Pro 3, serta dilanjutkan dengan opini publik dan dialog Palembang menyapa pada pagi hari ini. Nah, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz

0: Masih di Pro 1 Palembang, kita informasi dan inspirasi pendengar. Waktunya kami hadirkan Bahasa Religi di Mutiara Pagi pagi hari ini. Dan nanti bergabunglah bersama kami melalui telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Mutiara Pagi pagi hari ini kami hadirkan melalui streaming kami. Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital. Dan karena pendengar, kita tahu ya bahwa terestrial kita sedang menyiarkan Piala Dunia 2026. Nah pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi sesaat lagi.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
0: Pendengar Mutiara Pagi pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang ya mengenai bagaimana adab berbicara dalam Islam. Kita sudah tersambung saat ini bersama narasumber kita adalah Ustazah R.A. Erika Septiana M.A. M.Hum M.Kes di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rata.
0: Pagi. Perbincangan kita pagi hari ini mengenai adab berbicara dalam Islam, begitu ya Ustazah ya?
2: Insya Allah seperti itu.
0: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Rata atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahda wa nakunna binakhtatillahi anhabinallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, kesyukuran selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa, tidak pernah absen, memberikan segala kebaikan dalam kehidupan kita, memberikan kemajuan, memberikan semua rahmat-Nya, rahmat terbaiknya bahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk melanjutkan rencana kita, melanjutkan kehidupan kita hingga masa akhir nanti. Salawat dan salam juga terhatur kepada junjungan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kebaikannya mewariskan hadis-hadis yang mulia, sehingga kita senantiasa mendapatkan petunjuk untuk mencapai jalan yang menjadi hamba yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar Radio Pro 1 RRI dalam acara Mutiara Pagi pada hari ini, mari bersama kita menyadari bahwa perangkat yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak dan mulia sifatnya. Kebaikan ini membuat kita menjadi seorang manusia yang lengkap fasilitasnya, manusia yang memiliki martabat, manusia atau makhluk yang dipandang oleh makhluk lain, bahkan orang lain, menjadi lebih baik. Salah satu perangkat itu adalah adanya lisan, adanya kalam di dalam tubuh kita, yang ini menurut para ahli itu adalah raja semua anggota tubuh. Kita mampu melihat, kita mampu mendengar, tapi kalau kita tidak mampu berbicara, maka satu tubuh ini dinilai sungguh sangat cacat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia yang memiliki lisan yang tidak berbatas apabila kita gunakan, yang juga dapat memberikan kebaikan derajat apabila digunakan dengan baik. Namun sebaliknya, lisan atau kalam ini apabila tidak digunakan dengan baik, maka dia akan menjatuhkan derajat kita serendah-rendahnya. Bahkan Allah juga menghina hambanya yang tidak mampu menggunakan kalamnya dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan atau batasan kepada kita agar dapat dengan baik menggunakan kalam, atau kalau enggak bisa ya diam aja. Maka hadisnya yang berbunyi, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata khairan, berkata yang baik-baik saja, atau aw liyasmut, atau dia diam saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makna yang sungguh sangat dalam dapat kita artikan dengan berkata yang baik-baik saja atau diam. Karena hal ini efeknya mampu menjaga diri kita dari keburukan yang akan kita terima. Tentunya seluruh manusia di dunia ini apabila kita tanya, mampukah dia menerima keburukan dari lingkungan luar tubuhnya? Pasti jawabannya tidak mampu. Tapi kadang-kadang manusia suka lupa bahwa keburukan itu sendiri dibangun oleh dirinya sendiri. Nah, hal ini terutama untuk masalah beradab dalam berbicara sering sekali tidak kita sadari. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menelisik diri ke dalam diri kita dan kita belajar untuk selalu mengkoreksi diri kita. Bagaimanakah kalam ini atau lisan ini dengan suara yang merdu, dengan kalimat yang jelas, mampu suara ini didengar oleh orang lain dan dimaknakan perkataan kita, apakah kita sudah gunakan dengan baik dan benar? Aturan dalam Islam jelas bahwa perkataan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh kalam kita wajib harus jujur, tidak boleh bohong. Itu aturan utamanya. Nah, bagaimana jenis-jenis apa ya perkataan yang diinginkan oleh Islam itu ada banyak aturannya. Mungkin pagi ini kita bahas 3 saja. Semoga ini bisa menambah ilmu kita dan menjadi apa? Menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu juga pernah mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memintakan kepada Allah bahwa saya memohon kepadamu ya Allah agar membaikkan kalam atau lisan orang-orang yang datang di masa akhir nanti. Artinya orang-orang yang datang setelah masa beliau. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sungguh sangat khawatir bahwa manusia ini tidak mampu menjaga kalamnya. Kenapa? Karena di sana ada faktor penggoda. Ada setan yang dapat membuat manusia menjadi salah pengertian apabila mendengar perkataan orang-orang lain, atau yang mengucapkannya juga mengisi perkataannya dengan hal-hal yang kurang baik. Maka dari banyak dalil Al-Quran yang mengajarkan dan memberikan batasan kepada kita umat Islam untuk berkata adalah aturan pertama yang disebut dengan qaulan ma'rufan. Artinya mari berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Qaulan ma'rufan juga yang berarti perkataan baik tadi itu dapat menggambarkan status sosial manusia yang berkata tersebut. Jadi intinya status sosial bukan strata ekonomi ya, tetapi status sosial itu adalah bagaimana seorang pribadi memiliki pengetahuan yang baik, memiliki pemahaman yang baik terhadap bagaimana mereka memelihara dirinya. Sehingga tidak memampukan dirinya untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena apa? Istilahnya bahwa kita kalau tidak mau disakiti, maka sebaiknya jangan menyakiti orang lain dengan salah satunya mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Maka norma dan aturan di masyarakat sosial itu sangat baik, apalagi di Indonesia, berpikir kata sopan menjadi ukuran yang utama. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan baik itu jelas tidak mengandung kebohongan. Perkataan baik jelas tidak mengandung pemikiran negatif dari para pendengar kita gitu ya, pendengar atau teman berkomunikasi kita. Perkataan yang baik itu juga dapat menenangkan orang yang mendengarkannya. Hal ini bisa keluar dari tubuh seseorang itu akibat dorongan ilmu dan juga dorongan pengetahuan, dan bagaimana cara dia mengaplikasikan kebaikan ilmu itu di dalam dirinya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang menenangkan bagi pendengarnya. Dan ini sungguh sangat dihargai di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang mampu menjaga kalamnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan qaulan syadidan. Qaulan syadidan itu artinya adalah kata-kata yang dikeluarkannya itu benar, tegas, jujur, dan kalau bahasa ringkasnya itu to the point. Tidak berbelit-belit sehingga membuat orang bingung memaknai apa yang dimaksudkan dari pembicaraan tersebut. Jadi mengalih-ngalihkan maksud dari obrolan tersebut juga ternyata dianggap di dalam Islam tidak baik. Yang baiknya adalah apabila kita mempunyai maksud yang baik, maka sampaikan dengan lurus, dengan intonasi yang baik, kata-kata yang mudah dipahami dan tidak mudah disalah tafsirkan atau dimultitafsirkan. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan perselisihan dan salah pikir dari orang yang mendengarkan perkataan tersebut. Demikian baiknya Islam mengatur semua hal yang ada di dalam diri seorang manusia, seorang muslim yang menguatkan imannya kepada Allah, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya pun memiliki aturan-aturan, sehingga hal ini berefek dapat menjaga harga dirinya, dapat menjaga kemaslahatannya dalam menjalani kehidupan sosialnya. Yang ketiga, kita sebut dalam Al-Quran dengan qaulan layyinan. Qaulan layyinan itu artinya mengatakan sesuatu dengan lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti dengan suara yang lembut sehingga susah didengar. Tetapi lemah lembut itu artinya berkata-kata lunak. Kalau Ibnu Katsir, salah seorang mufasir besar, itu mengatakan bahwa qaulan layyinan itu tidak mengandung sindiran dan juga tidak mengandung kata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan pendengarnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa suara yang keluar dari kerongkongan kita, dari organ mulut ini, adalah hasil olah tubuh berupa pikiran, aliran darah yang deras, sehingga hasil olah pikir itu keluar dalam bentuk suara, dalam bentuk kata-kata, sehingga kita dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita. Dalam tinjauan ilmu kesehatan, kita harus hati-hati juga. Rupanya, kajian kesalahan menggunakan kalam atau lisan ini sungguh berefek pada kesehatan fisik dan mental seorang manusia. Jadi jangan menganggap bahwa kalau kita bohong itu aman-aman saja. Kita tidak berkata jujur itu kita tidak kita merasa bahwa nggak akan ngefek kepada diri kita. Nah, pemahaman seperti ini hendaknya digeser. Karena apa? Ternyata dalam penelitian-penelitian ilmiah di dunia kedokteran, seorang manusia yang tidak mampu mengungkapkan isi pikirannya, ekspresi tubuhnya melalui perkataan, itu mengalami, tubuhnya secara umum mengalami kecacatan

0: Karena efeknya pada mental apabila seorang manusia tidak mampu menyampaikan menyampaikan isi pikirannya melalui kalamnya, melalui lisannya, maka hal ini akan menimbulkan depresi tertentu dan yang mempunyai tubuh ini lama-lama menarik diri dari dunia sosialnya. Dan ini dalam ilmu sosial seorang manusia itu dianggap mengalami kecacatan. Na'udzubillah min zalik. Apabila kita tidak mampu mengontrol diri kita untuk untuk menggunakan kalam dengan baik, maka itu akan berefek negatif kepada diri kita pun juga. Sebaliknya, apabila kita menggunakan kalam ini dengan sembarangan, dengan mulut kita, dengan perkataan kita, kita mampu mengintimidasi, memberikan pakop atau panggilan yang buruk sehingga menimbulkan ketersinggungan bagi para pendengar kita, itu juga akan berefek negatif kepada diri kita. Karena apa? Karena Allah sudah menentukan apabila semua hal kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita, kita gunakan secara berlebih-lebihan, baik itu untuk kebaikan tapi berlebihan atau akhirnya secara negatif kita menjaganya dengan berlebihan juga, sehingga anggota tubuh kita, terutama kalam ini mengalami malfunction, artinya mengalami kekurangan fungsi, semua itu akan berefek negatif kepada fisik dan mental kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita itu haruslah kita gunakan dengan aturan yang sedang-sedang saja. Apabila kita sempat berkata bohong, maka segeralah bertobat agar kedepannya kita dapat menggunakan kalam kita hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang jujur saja. Apabila kita berpikiran merasa senang mampu memarahi orang, membentak orang lain, maksudnya menghardik orang lain, apakah itu anggota keluarga kita atau sekedar teman atau orang lain yang kita tidak kenal sama sekali, tanamkan di dalam diri kita, janganlah kita merasa bangga dengan mampu menghardik tersebut. Karena apa? Suatu hari kita akan menerima akibat dari tindakan yang kurang baik tersebut. Pun ketika kita menggunakan kalam kita untuk diam saja, mengunci kata-kata untuk tidak keluar dari mulut kita, nah suatu hari kita juga akan menerima akibat tersebut. Ini semua sudah dibuktikan secara ilmiah dan juga secara religius atau spiritual, bahwa sesuatu yang Allah berikan kepada kita semua manusia yang disintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak digunakan dengan baik, maka semuanya itu akan memberikan efek bagi kehidupan kita di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan ilmu, menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Mungkin ini sebagai pengantar kita pada pagi hari ini, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, baik. Terima kasih Ustazah Erika. Silakan pendengar ya di line telepon kita di 0711-369977, 0821-792-7990, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada yang sudah bergabung? Oke, sama Bapak siapa di mana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Kata.
1: Ya, sama Bapak siapa di mana, Pak?
2: Sama Pak Hari Diskayu.
1: Silakan, mau nanya apa?
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Hari ya?
1: Pak Azhari Diskayu.
0: Ya, oh Pak Azhari ya. Silakan Pak Azhari.
2: Ini saya mau tanyakan, bagaimanakah cara kita menghadapi orang yang berkata-kata kasar, itu Ustazah, dengan kita?
1: Itu saja?
2: Ya.
1: Baik, silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Tata atas kesempatannya. Pak Azhari, terima kasih atas partisipasinya pagi hari ini. Jadi kalau orang berkata kasar, apalagi dengan nada yang tinggi, saran saya sebaiknya kita diam. Tidak usah dijawab, tidak usah didengarkan, apalagi dimasukkan ke hati kata-katanya. Karena memang kita kadang tidak tahu situasi apa yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Sehingga kita menerima efek negatif.

0: sebenarnya. Kenapa ini kita lakukan? Ini juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya di surat Al-Isra ayat 53. Allah itu memperingatkan kepada kita bahwa Allah bilang setan itu mampu gitu ya. Setan itu mampu mengacaukan isi pembicaraan. Jadi jangan sampai kita tertipu bahwa di sana ada setan yang selalu menginginkan perselisihan dari pembicaraan yang apa yang dilakukan antara dua manusia atau sekelompok manusia. Seperti itu. Itu peringatan yang Allah berikan, boleh dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 53. Karena gini, orang berkata kasar itu sering sekali cepat memicu emosi dari orang yang mendengarkan. Maka daripada kita menjawab kata-kata kasar tersebut dan kemudian apa namanya menjadikan sebuah perselisihan, lebih baik kita yang mendengarkan orang berkata kasar itu diam atau menghindari arena pembicaraan tersebut dengan menghindarinya, dengan beranjak pergi atau meninggalkannya atau hanya diam saja. Sampai diamnya itu sampai orang yang berkata itu tenang. Kalau sudah tenang, kita boleh menyampaikan pendapat kita dengan cara yang lebih santun. Dan semoga itu dapat menyadarkan orang yang berkata kasar. Dan mungkin ini jawaban saya untuk Pak Azhari. Terima kasih, Mbak Rata.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Halo, Assalamualaikum. Halo, terputus. Halo, halo.
2: Ya halo.
1: Iya, sama siapa di mana?
2: Dengan Ibu Utri di Merauke, Mbak Tata.
1: Ibu Utri, silahkan mau nanya apa?
2: Iya. Saya mau nanya kepada Ibu saja ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri di Merauke. Sungguh sangat jauh dari saya jaraknya ini. Silakan Bu Utri.
2: Dekat di hati Ustazah. Ya ini apa temanya adalah berbicara tentang Islam. Saya mau bertanya sama Ustazah. Ini penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah, syariat, hadis dan sunnah. Bagaimana dengan Islam yang kita jalani? Dijalani sehari-hari. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Baik Mbak Tata, terima kasih atas kesempatannya. Bu Utri, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Menyerahkan diri itu maksudnya seperti ini. Bukan kita hanya berpasrah gitu ya. Menyerahkan diri artinya percaya. Jadi iman, keimanan kita itu kita menjadi sandaran bagi kita untuk meletakkan kepercayaan terbaik kita terhadap takdir dan qada yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita berusaha menundukkan hawa nafsu yang muncul dari pikiran kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini hanya berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menjalaninya, maka petunjuk yang kita dapatkan itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian ada lagi dari hadis yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada petunjuk ini? Agar kita tidak salah jalan, seperti itu. Contoh yang hari ini saya bahas yaitu agar menjaga adab ketika kita berbicara, seperti itu salah satunya, bahwa semua yang kita lakukan itu ada aturannya. Seperti tadi baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah meninggalkan hadis kalau perkataan kita itu kita nilai kurang baik, lebih baik kita diam. Kalau tidak mampu berbicara yang baik-baik, lebih baik diam saja. Jangan diterusin ngobrolnya karena pasti akan menimbulkan masalah dan ujung-ujungnya akan menimbulkan dosa, seperti itu. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena ini ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menggunakan kalam kita, mulut kita, kata-kata kita itu harus dengan yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, bahwa kita tidak boleh berkata bohong, tidak boleh juga kasar sama orang lain, kemudian tidak boleh juga menggunakan kesempatan berbicara itu untuk mengintimidasi orang lain dengan mengeluarkan kata-kata yang menggunakan intonasi yang tinggi. Contohnya seperti itu, Bu Putri. Semoga bisa dipahami jawaban dari saya. Terima kasih, Mbak Tata.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar di 0711-369977, 0821-792-7990, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus. Dicoba lagi saja pendengar di line telepon kita di 0711-369977, 0821-792-7990, bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk dari Pak Muhammad yang ada di kampus ya. Pertanyaan adalah, Ustazah, bagaimana dengan orang yang kadang tidak sadar kalau dia itu lisannya sering sekali menyakiti sekitar ketika berbicara. Silakan, Ustazah.
0: Baik. Terima kasih, Kak Gata, atas pertanyaan yang dibacakan via WA. Pak Muhammad, terima kasih atas partisipasinya. Kadang-kadang ketidaksadaran itu awal muasalnya adalah dibuat. Tapi karena itu dilakukan, maksudnya dilakukan dengan sadar gitu ya. Tapi karena itu dilakukan terus-menerus, maka sepertinya gitu, sepertinya dia tidak sadar. Tugas kita sebagai pendengar dari perkataan tersebut adalah satu, meresponinya dengan apa ya, dengan baik. Maksudnya kalau kita tidak suka, maka sampaikan ketidaksukaan kita itu dengan sopan. Coba peringatkan atas akibat dari tindakan yang tidak menyenangkan oleh orang tersebut. Kalau kita sudah memperingatkan berkali, kemudian tidak didengar dan kegiatan itu berlangsung terus, maka ketika dia ngomong tersebut tinggalkan saja, Pak Muhammad. Jangan didengarkan. Kita boleh mengabaikan perkataannya apabila kita sudah memperingatkan sebelumnya. Nah, tetapi dengan tindakan itu, kita juga harus siap menerima efeknya, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita hanya mampu mengingatkan saja tetapi tidak mau menerima efeknya, maka ini akan menimbulkan clash dalam pergaulan sosial kita. Tetapi apabila kita mampu menerima akibatnya, maka peringatkan saudara kita tersebut sebelum tindakannya atau perbuatannya itu menimbulkan efek negatif terhadap dirinya, bahkan terhadap lingkungannya. Jadi harus ada tindakan nyata yang kita lakukan sehingga kita semua akan terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan kita. Mungkin ini jawaban dari saya untuk Pak Muhammad. Mbak Tata, terima kasih.
1: Baik, sudah dijawab pertanyaannya ya. Lanjut lagi, ini dari 0822-8803 sekian-sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya ini mengenai apa yang dibahas di pagi hari ini adalah adab berbicara dalam Islam. Apakah adab berbicara dalam Islam ini untuk apa nih, orang-orang di bawah kita pun ini dilakukan sama begitu? Silakan, Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Tata atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini pertanyaan bagus. Karena apa? Karena kita sering lupa bahwa orang yang berada usianya di bawah kita itu kadang kita abaikan, dan menjadi tren sekarang itu kadang-kadang sering dibully. Nah, justru di dalam Islam itu aturannya adalah memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada orang yang berada usianya di bawah kita. Bukan usia saja, mungkin secara strata sosial ekonomi dia di bawah kita. Kemudian ya intinya orang yang levelnya lebih rendah dari kita. Maka aturan di dalam Islam jelas bahwa orang yang lebih tua harus mengasihi dan menyayangi orang yang di bawahnya. Jadi tidak layak bagi kita untuk memberikan perkataan yang kurang baik kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Contoh misalnya, kalau kita ingin memerintah atau menginginkan sesuatu, pertolongan dari orang yang di bawah kita, hendaknya kita sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan kata-kata tolong. Dan apabila keinginan kita sudah kita dapatkan, maka ucapkanlah rasa terima kasih. Ungkapkan itu dengan kata-kata yang baik, seperti itu. Kenapa? Efek dari perbuatan yang kita lakukan itu akan menimbulkan kebaikan untuk kita sendiri, seperti itu. Bukan hanya kebaikan untuk orang yang lebih muda dari kita tadi. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya semua tindakan yang kita lakukan, baik untuk orang yang satu level di atas kita atau satu level lagi di bawah kita dan sebagainya, keberagaman itu haruslah kita tanggapi dengan kesantunan. Karena apa? Di dalam Islam kesantunan itu menjadi hal yang utama. Kesantunan dalam bertindak, dalam bersikap, kemudian kesantunan dalam berkata. Karena dari kesantunan ini akan menimbulkan sikap penghargaan yang tinggi, sehingga penghargaan itu akan dibalas Allah dengan penghargaan yang lebih baik lagi. Ini insya Allah akan memudahkan hidup kita. Karena apa? Kesantunan akan membawa keselamatan di pergaulan dengan level yang bagaimanapun juga. Mungkin ini jawaban saya untuk hamba Allah. Terima kasih.
1: Baik, ini ada lagi pertanyaan dari 0852-9274, sekian-sekian tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Terkait dengan adab berbicara dalam Islam ini, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana juga dengan kita kalau berbicara bagaimana kita berbicara dengan saudara kita yang tidak seiman.
0: Baik,
1: silakan Ustazah.
0: Terima kasih, Mbak Tata. Baik, terima kasih Mbak Tata. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaan yang baik sekali. Sehingga ini memperingatkan kita untuk tetap menjaga kesantunan. Jadi saudara yang tidak seiman itu bukan manusia yang berbeda. Beliau juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah dengan ukuran yang sama. Artinya bahwa ketika kita melihat hal ketidaksamaan berimannya dengan hal yang seperti ini, maka tentunya timbul hasrat untuk tetap menjaga pergaulan dengan keadaan baik-baik saja. Artinya apa? Mari kita menegakkan komunikasi yang baik dengan saudara-saudara yang tidak seiman, selagi obrolan tersebut tidak mengganggu nilai-nilai keimanan kita masing-masing. Jadi apabila kita diserang pun dengan perkataan yang kurang baik, maka tanggapilah itu dengan hal yang sopan. Usahakan menjawab dengan selalu menjunjung nilai-nilai kesopanan. Tidak menjawabnya dengan nada meremehkan atau juga mengabaikan. Seperti itu intinya apa? Intinya bahwa kesantunan dalam berbicara, adab dalam berbicara itu hendaknya kita selalu utamakan dengan siapapun kita berbicara, tanpa membeda-bedakan jenis manusia tersebut, apalagi soal keimanan seperti ini. Kenapa? Hal ini akan membawa nilai positif terhadap diri kita sendiri. Tetapi apabila kita bersikap ekstrim dengan menjaga tidak membuka komunikasi dengan orang yang tidak seiman dengan kita, maka di dalam ajaran kita, ajaran agama kita, itu juga dinilai keliru. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan hamba Allah ini, Mbak Tata. Terima kasih.
1: Baik, nah selanjutnya nih Ustazah, pertanyaan terakhir. Di era media sosial kan banyak orang merasa bebas berkomentar tanpa batas, begitu ya Ustazah ya. Nah bagaimana Islam memandang kebebasan berpendapat yang tetap berlandaskan adab?
0: Baik, terima kasih Mbak Tata. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, media sosial adalah salah satu media komunikasi yang aktif manusia modern sekarang. Sehingga pastinya walaupun ini sifatnya tulisan, tetapi ini merupakan ekspresi dari dalam diri seorang manusia. Hal ini tetap harus mengutamakan kesopanan, kesantunan, dan seperti tadi kaulan sadi dan boleh kita ucapkan, maksudnya kita mengutarakan pendapat dengan jelas dan tidak berbelit-belit, tetapi tetap dengan menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menghujat atau tidak mengejek apalagi, atau lebih parahnya tidak membuli objek yang sedang kita bicarakan, tetapi hendaklah kita memberikan sikap yang netral, kemudian memberikan pendapat yang baik-baik saja. Kenapa? Karena ini juga menjadi media obrolan yang harus dijaga adabnya. Kebebasan itu tetap ada, tetapi kesopanan tetap nomor satu. Kenapa? Karena Islam itu sangat menjaga nilai-nilai estetika dan etika tertinggi, sehingga kita sebagai umatnya, sebagai hamba yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menjaga hal tersebut. Mungkin itu jawabannya, Mbak Tata. Terima kasih.
1: Baik, semua pertanyaan sudah kita jawab, Ustazah. Sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silahkan.
0: Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di akhir dari obrolan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyadarkan diri kita, mengoreksi apa yang sudah kita ucapkan sepanjang usia yang Allah berikan kepada kita, sepanjang suara ini masih jelas, sepanjang kata-kata ini bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan kita. Mari kita koreksi diri kita, apakah kita sudah menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini dengan baik dan benar dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Kalau kita mendapati diri kita berlaku yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka koreksi itu dan tinggalkan semua keburukannya, ganti dengan segala kebaikannya. Karena apa? Jangan lupa seperti saya sitir di depan tadi, bahwa bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun mengkhawatirkan kalam anak cucunya ini. Maka jadilah kita, jadikan diri kita menjadi umat atau hamba Allah yang tidak mengecewakan para pendahulu kita, yang juga itu berefek dengan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena apa? Segala kebaikan yang kita jaga tetap ada di dalam diri kita, dan kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, semuanya bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin dicintai oleh Allah, lakukan apa yang Allah inginkan. Tinggalkan yang dilarang olehnya dan lakukan dengan baik dan terus diperbaiki apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga obrolan pada hari ini bermanfaat, pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jalan hidayah ilmu untuk kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ngobrol dengan saudara-saudara seiman saya di dalam media ini. Semoga selalu mendapatkan berkah. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama obrolan ini berlangsung. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah penyebutan dan juga salah-salah dalam sikap Ustazah di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustazah. Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga akan terus menemani Anda. Sesaat lagi kami akan sampaikan informasi berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitung 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ya, ini sebetulnya bukan COVID, tapi mirip-mirip, katanya ada influenza gitu ya. Influenza tertentu yang susah sekali sembuh. Nah, jadi intinya kita harus menjaga diri ya.
3: Perkara baru dalam proses penyidikan umum ya, sehingga memang sampai saat ini tersangkanya belum kami tetapkan. Karena memang dan sekarang ini harus ada kerugian negara secara nyata dulu yang dibuat oleh tim. Selanjutnya tentunya akan diberikan HP oleh teman-teman BPKP.
0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, masyarakat diminta mewaspadai penularan flu Singapura dengan menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Sebanyak 70 orang saksi dan ahli dimintai keterangan dalam pengembangan kasus dugaan korupsi angkutan batubara Sungai Lalan, Musi Banyuasin. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 2 Juli 2026. Saya Tata Edins. Kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Masyarakat diminta mewaspadai penularan flu Singapura dengan menggunakan masker dan menghindari kerumunan.
4: Tingginya angka flu Singapura yang terjadi di kota Palembang dan mendominasi di Sumatera Selatan menjadi perhatian sejumlah pihak, salah satunya dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Zulkar Ali. Menurutnya, untuk mencegah atau menekan penyebaran flu Singapura tersebut, masyarakat diharapkan dapat tetap menggunakan masker, termasuk menghindari kerumunan, agar tidak terjadi penyebaran virus yang cukup signifikan.
2: Ya, jadi sebetulnya bukan COVID, tapi mirip-mirip, katanya ada influenza begitu ya. Influenza tertentu yang susah sekali sembuh. Nah, jadi intinya kita harus menjaga diri ya, jangan sampai terlalu capek, jangan terlalu lama di kerumunan rame-rame. Dan tentu satu-satunya senjata yang paling mudah bagi kita itu ya masker. Jadi kalau kita pakai masker ya seperti kita dulu, insya Allah kita akan terhindar dari penyakitnya, baik waktu kita sakit maupun waktu sehat. Jadi kalau kita sakit, kita tidak ingin menularkan kepada orang. Kalau kita sehat, kita tidak mau tertular, gitu kan. Jadi obatnya ya masker. Masker kan relatif banyak dan murah sekarang kan. Itu saya kira itu yang saya.
4: Sementara itu, selain penekanan penggunaan masker dan menghindari kerumunan, pemerintah khususnya Sumatera Selatan diharapkan dapat terus mengontrol semua masyarakat yang masuk ke kota Palembang melalui bandara, pelabuhan, maupun sejumlah akses lainnya yang berpotensi menjadinya penyebaran virus tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 523 kasus flu Singapura atau HAN, Foot and Mouth Disease, ditemukan di Sumsel hingga pertengahan tahun 2026. Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 102 kasus. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Darsono Ronsa, mengatakan penyakit ini umumnya menyerang anak dengan rentang usia 4 hingga 6 tahun. Gejalanya meliputi demam, sariawan, serta ruam atau bintil pada telapak tangan, kaki, dan bagian mulut. Masa inkubasi penyakit ini berkisar antara 3 hari hingga 1 minggu setelah terpapar virus.
5: Ada bintil ya, atau ruam di hand, itu tangan, kemudian di mulut dan di kaki. Nah, biasanya itu dimulai dengan seperti flu. Bersamaan dengan itu ya, masa inkubasinya biasanya mulai hari ketiga sampai satu minggu itu sudah mulai demam panas lebih dari 38 derajat Celsius dibarengi dengan sariawan ya.
0: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau orang tua mengistirahatkan anak yang terinfeksi penyakit ini di rumah selama 7 hingga 10 hari atau hingga demam reda dan bintil mengering. Selain itu, anak diimbau untuk rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga kebersihan mainan, serta benda yang sering disentuh anak dengan disinfektan. Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mulai menunjukkan gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin. Selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat.
6: Saya Bimo, sebagai orang tua, kami khawatir dengan penyebarannya flu Singapura di Sumatera Selatan. Semoga tempat pendidikan atau sekolah dan tempat bermain anak-anak lebih lagi memperhatikan kebersihannya agar penularan sah dan dapat dicegah dengan baik.
7: Saya Aulia di Bukit. Saya berharap pemerintah dan tenaga kesehatan terus memberikan edukasi tentang flu Singapura, karena masih banyak orang tua yang belum memahami gejala dan cara penyegaran.
8: Saya Andi Diskojo. Saya berharap masyarakat tidak panik, tapi tetap waspada. Jika anak mengalami demam, sariawan, dan muncul ruam di tangan ataupun kaki, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
0: Kasus penyakit flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease kembali menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah termasuk di Sumatera Selatan. Penyakit yang umumnya menyerang bayi dan anak-anak ini mudah menular terutama di lingkungan sekolah dan tempat penitipan anak. Meski sebagian besar kasus dapat sembuh dengan perawatan suportif, masyarakat tetap perlu memahami gejala, cara penularan, serta langkah pencegahannya agar penyebaran penyakit dapat dikendalikan. Nah, pendengar, untuk membahas hal tersebut, kami akan hadirkan cuplikan wawancara Maulana bersama Dr. Rida Martalena, MKes, Kepala Puskesmas Margo Mulyo, Kecamatan Muara Sugihan.
9: Apa dok yang dimaksud dengan flu Singapura ini? Apakah sama dengan jenis flu yang biasanya?
10: Flu Singapura atau yang sering kita sebut juga dengan hand, foot, and mouth disease, kalau bahasa medisnya, atau HFMD, yaitu adalah penyakit infeksi virus menular. Dia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelompok jenis enterovirus yang menjadi penyebab dari HFMD ini, yang biasanya menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ya, untuk jenis batuk pileknya mungkin hampir menyerupai dengan flu yang biasanya menyerang anak-anak. Tapi ada yang membedakan, apa yang membedakan antara flu Singapura ini dengan flu biasa. Jadi sesuai namanya, flu Singapura ini seperti

0: tinggi harapannya terhadap keberadaan Polri. Suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting mengawal agenda strategis nasional, diantaranya dukungan terhadap program makan bergizi gratis, mengatasi dan merespon setiap perubahan, melainkan harus mampu bergerak secara prediktif dan adaptasi dan merespon secara cepat setiap tuntunan, serta mendukung misi perdamaian dunia.
1: Sementara Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho menegaskan pihaknya memastikan seluruh personil Polda Sumatera Selatan siap mengawal program strategis nasional, juga menjaga wilayah Sumatera Selatan aman jero konflik dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
2: Seluruh anggota Polri di Polda Sumatera Selatan untuk lebih giat lagi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih responsif, adaptif, dan berkolaboratif dengan semua sekuler. Tentunya sekali lagi berkat doa bersama dan kerjasama kita semuanya, maka kita bisa menjaga Sumatera Selatan bisa aman, terkendali, insya Allah.
3: Tetap zero konflik.
2: Tetap zero konflik, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, dan insya Allah bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
1: Saat ditemui RRI, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya berkomitmen menghadirkan Polri yang semakin presisi, profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Polda Sumatera Selatan akan terus menjaga stabilitas keamanan dan membangun kepercayaan publik. Rangkaian upacara juga diisi dengan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia serta penyematan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun kepada personil Polri yang dinilai memiliki dedikasi, loyalitas, serta pengabdian tanpa cela kepada institusi dan negara. Suasana peringatan semakin semarak dengan penampilan polisi cilik utusan dari Polres Oku, atraksi terbang layang dari personil TNI Angkatan Udara, serta penampilan matching band Polda Sumatera Selatan yang mendapatkan sambutan antusias dari para tamu undangan. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
4: Kami sampaikan berita terakhir pendengar, stasiun TVRI Sumatera Selatan menghadirkan 147 titik nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang tersebar di berbagai wilayah di provinsi tersebut. Program ini digelar untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.
5: Stasiun TVRI Sumatera Selatan menghadirkan 147 titik nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia 2026 yang tersebar di berbagai wilayah provinsi ini. Program ini digelar untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan Evlianti Analisa mengatakan penyelenggaraan ratusan titik nomor merupakan respon atas tingginya minat masyarakat terhadap siaran Piala Dunia 2026. Menurutnya, lokasi nobar sengaja disebar di berbagai daerah agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan lebih mudah, sekaligus mempererat kebersamaan. Bahkan, Elvi mengungkapkan dukungan dan antusiasme masyarakat Sumatera Selatan sangat luar biasa. Sejak persiapan hingga pelaksanaan nobar, suasana di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan TVRI Sumatera Selatan, dipenuhi warga yang ingin menyaksikan pertandingan bersama. Dari total 147 titik nobar, sebanyak 30 lokasi difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dan kota, 40 lokasi didukung oleh jajaran TNI, 9 lokasi oleh Polri, sementara 68 titik lainnya diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat maupun pihak swasta. Kolaborasi berbagai pihak tersebut dinilai menjadi wujud sinergi dalam menghadirkan hiburan, sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat selama Piala Dunia berlangsung.
6: Mau masuk ke 32 besar gitu ya. Jadi dari nobar ini kita ingin mengimplementasikan apa tujuan kita memegang hasiar ini, yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama UMKM.
5: Sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia, TVRI menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung sejak 11 Juni hingga 19 Juli 2026 melalui jaringan TVRI Nasional.

0: dan TVRI Sport. Melalui penyelenggaraan nobar, TVRI berharap masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan secara bersama-sama, sekaligus memperkuat semangat persatuan melalui olahraga. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sari berita, masyarakat diminta mewaspadai penularan flu Singapura dengan menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Sebanyak 70 orang saksi dan ahli dimintai keterangan dalam pengembangan kasus dugaan korupsi angkutan batubara Sungai Lalan, Musi, Banyu Asin. Informasi lainnya, pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyan Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Pendengar, kami hadirkan info cuaca untuk Anda pagi hari ini langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Kami saat ini sudah tersambung bersama perkirawan BMKG SMB2 Kota Palembang, ada Mbak Isti di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Tata.
5: Mbak Isti, seperti apa pantauan cuaca ya di sekitar SMB2 Kota Palembang pagi hari ini?
6: Baik Mbak, untuk sekitar bandara SMB2 Palembang pagi ini terpantau berawan dengan jarak pandang mendatar 5 km.
5: Kita beralih ke daerah pelabuhan, Mbak. Seperti apa?
6: Daerah pelabuhan terpantau pagi ini berawan, Mbak. Kemudian untuk untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5 meter.
5: Baik, silakan disampaikan seperti apa perkiraan cuaca kita di wilayah Sumatera Selatan pagi di sepanjang hari ini ya Mbak, silakan.
6: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Untuk pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Selatan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, Pagar Alam, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyu Asin. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin, Muara Enim, Pali, dan Empat Lawang. Kemudian untuk dini hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Pali, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai 97%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai 100%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, Pagar Alam, dan Musi Rawas Utara, serta pada malam hari di wilayah Lahat, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyu Asin. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mbak Isti. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Kami lanjutkan kebersamaan kita di Palembang pagi ini dan kami ingatkan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan siaran Piala Dunia ya. Untuk di hari ini kita akan mendengarkan pertandingan antara Amerika versus Bosnia, begitu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: rumah, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan ya. Amerika versus Bosnia, pendengar, dalam Piala Dunia 2026 di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di